0: Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutlah. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas, masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang menghentikan. Kan itu kan menipu, perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutlah, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutlah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar Angkatan Laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tamu Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indera. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11... September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Perdamaian, meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Rajamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
5: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas, dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih, kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapel suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya aku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu. Mata pedih. Sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat. Bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi? Sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya. Dipikirkan sama-sama. Jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan. Kan biar aman. Biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribu-ribu dong. Benar itu. Pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo. Jaga udara, jaga kesehatan.
3: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Mata Jiwa dengan judul Racikan Alam Raya. Moga saja bisa menghibur Anda di pagi ini. Waktu sudah menunjukkan 7.58 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, mengingatkan masyarakat akan ancaman serius infodemik atau sebaran hoax yang bergerak lebih cepat daripada bencana alam itu sendiri. Ya, situasi darurat seringkali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan disinformasi yang memicu kepanikan massal. Ya, percepatan informasi di ruang digital tanpa verifikasi yang jelas membuat warga kesulitan membedakan fakta dan kabar bohong di tengah krisis. Ya, kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk bergerak lebih cepat dalam menyajikan data yang akurat serta kredibel. Tenaga ahli Bakom RI, Dr. Muhammad Hidayat, menjelaskan bahwa infodemik menjadi tantangan terbesar yang harus direndam maksud kami, ya, guna mencegah kepanikan berlebih di lokasi terdampak. Ya, kecepatan diseminasi informasi resmi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan keselamatan psikologis masyarakat. Dan ia mengungkapkan bahwa Bakom RI secara aktif berkoordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga guna menetapkan sistem komando satu pintu setiap informasi teknis terkait gunung api, gempa maupun kesehatan langsung divalidasi oleh instansi yang berwenang. Pemerintah juga mengedukasi warga pesisir dan kawasan rawan bencana agar tidak mudah terprovokasi oleh konten hoax di media sosial. Literasi digital kebencanaan terus digencarkan hingga ke tingkat akar rumput secara berkelanjutan. Langkah mitigasi komunikasi krisis ini bertujuan mereduksi ketidakpastian tinggi yang biasa melanda warga saat fase darurat bencana. Transparansi data terbukti mampu meredam keresahan sekaligus membangun kepercayaan publik kepada negara. Kolaborasi erat antara pemerintah dan media massa nasional dioptimalkan untuk memperluas jangkauan edukasi penangkalan hoax kebencanaan. Kehadiran jurnalis di lapangan turut membantu meluruskan berbagai informasi keliru yang beredar di masyarakat. Peningkatan ketahanan digital masyarakat diharapkan mampu membentengi ruang publik dari gempuran disinformasi krisis. Perlindungan keselamatan jiwa warga tetap menjadi prioritas utama penanganan darurat nasional.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Ikan kakak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Eh, pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
4: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu panting. Kamu panting itu duduk.
5: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
3: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Gali lagi logi.
3: Ran. Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ren.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
0: Ih, amit.
3: Eh, getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran. Kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif.

0: 17A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Yah, Yah, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi. Bersama lawan korupsi, demi Indonesia yang lebih bersih.
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan

Tepatnya pada saat acara Pesta Olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program Satu Sibolga pagi ini. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia merancang penambahan gudang logistik khusus di berbagai wilayah rawan guna mempercepat distribusi bantuan darurat bagi korban bencana. Langkah taktis ini diambil untuk merespons kritik masyarakat terkait keterlambatan pasokan logistik di posko pengungsian mandiri. Ya, sebagian besar korban bencana di Indonesia seringkali mendirikan titik pengungsian mandiri yang sulit dijangkau oleh tim penyelamat utama. Pendistribusian logistik yang merata menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah di daerah kepulauan. Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Dr. Muhammad Hidayat, mengungkapkan bahwa evaluasi penanganan bencana menunjukkan pentingnya ketersediaan gudang logistik di setiap zona rawan. Pengiriman bantuan kini dioptimalkan melalui jalur darat, laut, dan udara secara serentak. Dan ia menjelaskan bahwa karakteristik pengungsian di Indonesia sangat beragam, termasuk kelompok warga yang memilih bertahan dekat harta benda mereka. Pendekatan sosiologis dan kearifan lokal wajib diperhatikan dalam proses evakuasi di lapangan. Pemerintah melibatkan tim penyelamat khusus untuk membantu evakuasi hewan ternak warga agar mau diarahkan ke zona aman bencana. Kepekaan terhadap kebutuhan psikologis dan ekonomi masyarakat menjadi kunci keberhasilan evakuasi darurat. Selain logistik, edukasi kesiapsiagaan mandiri seperti penyediaan tas darurat berisi identitas, uang tunai, dan peluit terus disosialisasikan. Peluit dinilai sangat efektif sebagai alat penanda posisi saat korban terjebak di area terpencil. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB juga diperkuat hingga ke sekolah-sekolah di zona merah guna melatih mental anak sejak dini. Simulasi evakuasi rutin terbukti mampu menurunkan risiko korban jiwa akibat kepanikan. Transformasi manajemen logistik dan mitigasi berbasis kearifan lokal ini diharapkan memperkuat ketahanan nasional terhadap bencana. Perlindungan menyeluruh bagi seluruh warga negara menjadi komitmen berkelanjutan pemerintah.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Hai. Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

0: Kambing.
1: Sate. Guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

0: kan, makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh, bantuin dong Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: gila. Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, Mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Ya, berikut kita masih di musik dan informasi untuk pagi ini. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk ke Indonesia. Sekretaris Jenderal PSYFI, ya Farhan Akil Sauki, yang menilai penindakan impor ilegal mulai menurunkan intensitas barang tekstil yang masuk Indonesia. Dan ia menjelaskan impor borongan masih terjadi karena terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan importir dalam memasukkan produk tekstil. Dan dia menilai impor ilegal dapat mempengaruhi seluruh rantai industri tekstil mulai benang, kain hingga produk garmen jadi nasional. Ya, Farhan menjelaskan ketika satu produk masuk melalui impor borongan, dampaknya berpengaruh terhadap hulu, kain, benang hingga garmen nasional. Dan selain itu dirinya menambahkan pakaian bekas ilegal berpotensi menekan usaha lokal ketika daya beli masyarakat terhadap produk domestik mengalami penurunan. Farhan mengatakan impor pakaian bekas ilegal terdistribusi sampai lapisan bawah masyarakat dan harganya relatif lebih murah. Dan Farhan berpandangan pemerintah perlu memberi dukungan industri melalui insentif sekaligus perlindungan pasar dalam negeri yang lebih kuat dan tetap. Ya, pemerintah, kata Farhan, harus menjadi wasit memberi insentif bagi industri hulu atau melindungi pasar dalam negeri tetap Indonesia.

berisiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR, merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
3: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
4: A few moments later.
2: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
5: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
6: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
7: Pernah tidak kamu heran, kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata, di balik warna merah yang mencolok itu, ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
6: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
5: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
6: Kenapa ya? Tiap mau baca buku jadi nggak fokus aja gitu.
5: Oh, itu namanya reading slump.
6: Reading slump? Apaan tuh?
5: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
6: Makasih ya infonya.
5: Iya, sama-sama Aldi.
6: Sepertinya

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Tahukah Anda? Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Tahukah Anda, kecerdasan bukan hanya bawaan lahir, tapi juga bisa terus diasah setiap hari. Seperti pisau yang tajam karena sering digunakan. Begitu juga otak kita akan semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama. Mengajarkan damai dan saling menghormati.

penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

Ya benar, tepat di informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan dinamika olahraga yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua ke Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka Grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Götze mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain pengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mister gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usai laga, pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Body pensieri.
3: Melawan tim kuat ini, kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya, kami memberi terlalu banyak ruang, jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 minuti ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu, pelatih Belgia, Van Bommel, merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Yang kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
4: En dan het plezier wat de jongens uitstralen.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan.

0: dan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
1: Les nouvelles sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
2: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match en tout cas d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: Sementara itu pendengar, Maroko merebut kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum. Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam klasemen.

0: Beralih karena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Dabo Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuqi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan He Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hongyang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas, mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Napa? Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memuji kerja keras pemainnya setelah mengalahkan Singapura 2-0 pada FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia meraih kemenangan pada pertandingan perdana grup A Divisi Premier di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta tadi malam. Dua gol Indonesia masing-masing dibukukan oleh Ragnar Oratmangun pada menit ke-13 dan Ole Romani pada menit ke-74 melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya, para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
3: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romani juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter Timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
3: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
2: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SUGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad askar bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan Sumsel melawan PSMS Medan dan melawan PSKC Ciamis. Saya pikir di grup ini semua punya peluang yang sama. Siapa yang lebih siap di dalam pertandingan tersebut, saya pikir dia yang lebih beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi, mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
3: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di lawan Sumsel. Kami berharap seluruh ofisial, semua yang ada di PSPS, berharap mendapatkan 3 poin.
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga dimanapun berada, selamat siang untuk Anda. Ferdian kembali menemani suasana hari ini di Sibolga Siang di edisi Sabtu 26 September 2026. Nah, tentunya beragam mata acara akan hadir hingga informasi waktu kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat nantinya. Coba

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

luka kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Ikan asin bukanlah hal yang baru lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam kitab Bomakawya, orang-orang Indonesia, utamanya di Jawa, sudah menggemari ikan asin sejak abad ke-8 Masehi terkait dengan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat Mataram kuno pada abad ke-7 sampai ke-11 Masehi yang menjadikan ikan asin sebagai salah satu komoditi yang diperdagangkan di tanah Jawa. Sejarah ikan asin terdapat dalam dua prasasti, yakni Prasasti Pangomulan tahun 824 Saka atau 902 Masehi dan Prasasti Rukam tahun 829 Saka atau 907 Masehi. Pada masa itu, ikan asin disebut dalam bahasa Jawa grih atau gereh dan dain atau dendeng. Pada abad ke-13, saat Marco Polo berada di Samara, sebutan Marco Polo untuk Sumatera menyatakan bahwa ikan di Asia Tenggara adalah yang terbaik di dunia. Dan hal ini diperkuat pula pada abad ke-15, Ma Huan yang mencatat perjalanan Mohiba Zhenghe menyinggung perihal murah dan melimpah ruahnya ikan di negeri Cawa atau Jawa. Pas dari stigma tak berkelasnya, sampai saat ini, ikan asin masih tetap eksis sebagai menu makanan dan menjadi bagian perjalanan bagi masyarakat di Indonesia dalam membangun ekonomi. Bahkan saat ini, turut menjadi oleh-oleh khas dari kota Sibolga.

Baik, pendengar masih bersama untuk menemani suasana siang yang bahagia untuk semua. Di kesempatan hari ini, untuk yang baru saja bergabung, apa kabar Anda? Semoga kami-kami dalam keadaan sehat walafiat pastinya. Di FM 97,2 MHz menemani Anda di manapun berada.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah

Mangure Lawik adalah sebuah tradisi budaya penuh makna dari masyarakat pesisir. Acara ini digelar sebagai wujud rasa syukur atas rezeki laut yang diberikan Tuhan, sekaligus doa bersama agar hasil laut tetap lestari untuk generasi mendatang. Mangure Lawik dilaksanakan setiap kali nelayan hendak memulai musim penangkapan ikan. Dalam kegiatan ini, beragam pertunjukan budaya ditampilkan mulai dari tarian, musik tradisional, hingga ritual adat yang syarat doa dan harapan. Lebih dari sekedar tradisi, Mangure Lawik menjadi simbol kebersamaan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian laut, memohon keselamatan, serta mempererat ikatan antar warga. Mari kita dukung dan lestarikan budaya Mangure Lawik, warisan leluhur yang mengajarkan kita arti syukur, persaudaraan, dan harmoni dengan alam.

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saat ini mendengar di manapun berada. Masih bersama untuk melanjutkan kebersamaan di sebulan siang hari ini, ya, berbagi hiburan di berbagi informasi dan hiburan menemani Anda di musik tradisional dan untuk musik tradisional dan budaya menemani suasana hari ini. Ya, semoga senang dan bahagia selalu dimanapun berada.

0: Foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak yuk. Cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Kadang kita berpikir bahwa ketahanan pangan hanya urusan petani atau pemerintah. Padahal semua bisa dimulai dari halaman rumah. Pada tahun 2025, pemerintah mengerahkan sekitar 20% dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Di berbagai daerah, warga memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai, sayuran, buah-buahan, hingga tanaman obat keluarga. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat besar, namun jika dilakukan bersama-sama, dampaknya sangat berarti. Pengeluaran rumah tangga dapat berkurang, ketersediaan pangan lebih terjaga, dan lingkungan menjadi lebih hijau. Dari satu bibit yang ditanam hari ini, tumbuh harapan untuk esok hari. Dari satu pekarangan yang dimanfaatkan, tumbuh kekuatan bagi keluarga. Dan dari ribuan desa yang bergerak bersama, tumbuh ketahanan bagi Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari keluarga, diperkuat oleh desa untuk Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Ya, pendengar dimanapun berada, semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang hadir di musik tradisional dan budaya. Nanti akan mengangkat tema topik yang kita coba bagi, berbagi informasi tentang tarian Kota Sibolga, ya, tari tradisional, tari adok. Nah, untuk menemani Anda, yang mana kita mengetahui memang salah satu tarian tradisional khas dari masyarakat pesisir Sibolga Tapanuli Tengah ini, yang awalnya merupakan pertunjukan khusus untuk kalangan raja-raja dan kaum bangsawan. Nah, namun adapun penamaan dan asal usulnya tentu dikaitkan dengan penyelesaian damai, ya, ada tentang adu ketangkasan dan ada juga arti dari adok itu sendiri. Sebelumnya, untuk Anda dimanapun berada, selamat siang kami ucapkan dan tiba waktunya melaksanakan ibadah fardu zuhur kepada Anda saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga Kota Sibolga sekitarnya, pukul 12:19 waktu Indonesia Barat. Setelah adanya zuhur, kami kemandangkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat di Kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.
0: Iya, Teh. Aku selalu salah tingkah
3: saat tidak. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, bukan hanya sumber daya yang ada di bawah tanah. Indonesia juga memiliki potensi besar dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Matahari yang bersinar sepanjang tahun, aliran sungai yang melimpah, panas bumi yang termasuk terbesar di dunia, angin, biomasa, dan berbagai sumber energi lainnya. Potensi energi terbarukan Indonesia diperkirakan mencapai ribuan gigawatt. Potensi yang mampu mendukung kebutuhan energi nasional di masa depan. Karena itu pengembangan energi terbarukan terus menjadi bagian penting dalam upaya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Bukan untuk menggantikan semuanya dalam waktu yang singkat, tapi untuk menambah pilihan dan memperkuat ketahanan energi bangsa. Energi terbarukan adalah tentang memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang bijak untuk hari ini dan untuk generasi yang akan datang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Terima kasih pendengar dimanapun berada, masih setia bersama kami tentunya ya, untuk menemani hari ini. Berbagi informasi dan juga hiburan di musik tradisional dan budaya. Mengangkat tentang sebuah tarian yang diberi nama Tari Adok, yang merupakan tarian khas pesisir dari kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Nah, di mana arti adok sendiri, yakni sebuah peragaan gerak silat yang saling berhadapan, ya, terciptalah sebuah tarian yang dinamakan adok, yang artinya berhadapan. Ya, di mana fungsi dan perkembangannya bahwa tari adok ini dulu, tarian ini wajib ditampilkan pada upacara perhelatan pernikahan keluarga raja atau para bangsawan, ya, sebagai simbol dari status sosial yang terhormat dan memiliki gerakan-gerakan khas yang ditandai dengan langkah kaki yang diseret pelan serta perpaduan ragam gerakan pencak silat tradisional pesisir. Dan tari adok sendiri diiringi oleh alunan-alunan musik tradisional serta lantunan-lantunan syair pantun khas daerah. Nah, tentu selain di kota Sibolga, tarian adok ini juga dikenal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ya, tari adok memiliki nilai sakral, historis, dan keunikan dari gerakannya yang merefleksikan identitas masyarakat pendukungnya. Nah, untuk Sibolga dan Tapanuli Tengah sendiri, tari adok dulunya merupakan tarian khusus bagi para raja. Nah, tarian ini lahir dari pertunjukan yang diadakan setelah perlombaan adu ketangkasan dari para jawara-jawara silat. Ya, nuansa bela diri kental melekat dari gerakan dan ciri khasnya. Adanya juga karakteristik dan musik pengiring yang mana juga merupakan alat tradisional. Dari musik-musik tradisional ya diiringi dengan tabuhan alat musik tabuh rebana yang berukuran besar serta lantunan syair-syair dan pantun.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja nggak?
1: Mister aja tahu.
3: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Baik, pendengar dimanapun berada, kami cukupkan hiburan dan informasi untuk menemani siang ini. Selanjutnya kita bergabung untuk mengikuti Korwil Lintas Megatol, informasi berita dari Korwil 16.

0: Afrika itu laut lepas nih. Namun demikian,
1: ya dimundurkan dikarenakan kondisi lapangan yang kemarin kami perbaiki belum selesai.
2: Dan sudah bertambahnya mati dan tidak.
3: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli. Balai pada siang ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat. Ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai desa Tambangan Jahe. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya Putri Rahayu Polem.

0: Kita awali berita yang pertama, pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat untuk membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Berikut laporan Ulfa Nadira.
1: Para daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim.
2: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat kemitraan strategis dengan pemerintah Amerika Serikat, khususnya dalam membuka peluang investasi dan perdagangan baru. Kerjasama tersebut juga diarahkan untuk memperluas kolaborasi di berbagai bidang yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengatakan, Sumatera Utara memiliki posisi strategis sebagai gerbang ekonomi kawasan barat Indonesia dengan akses langsung ke Selat Malaka dan Samudra Hindia. Posisi tersebut menjadikan Sumatera Utara memiliki potensi besar dalam mengembangkan kerjasama perdagangan, investasi, serta penguatan keamanan maritim. Surya juga memperkenalkan kawasan ekonomi khusus Semangke dan kawasan industri Medan kepada pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, Sumatera Utara memiliki sejumlah komoditas perkebunan unggulan seperti kelapa sawit, kopi, hingga tanaman kemenyan yang terus dikembangkan.
1: Ada Selat Malaka dan ada Samudra Hindia, yaitu langsung secara lepas itu dengan daerah-daerah India, Afrika, itu lepas. Namun demikian, karena daerah kami daerah strategis, tentu ini merupakan daerah maritim yang mungkin bisa diharapkan dan banyak hal-hal yang meliputi perdagangan, kemudian investasi, kemitraan, dunia usaha, pendidikan tinggi, dan pengembangan sumber daya manusia.
2: Lebih lanjut, Surya mengatakan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjadikan mitra yang terbuka, responsif, dan siap memperkuat kerjasama internasional yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kita beralih ke berita berikutnya. BNNK Gunung Sitoli terapkan kurikulum anti-narkoba di 3 sekolah di wilayah Kota Gunung Sitoli. Laporan Munili Harefa.
3: Kita masih sampling untuk di 3 sekolah dulu. Kalau kita melihat dari hasil evaluasi yang tidak terakhir tahun ini, kita akan melakukan pengembangan tentunya, tidak hanya 3 sekolah. Dan berharap seluruh sekolah akan termuat 4 pelajaran yang berkaitan dengan sosialisasi bahaya narkotika.
4: Badan Narkotika Nasional Kota Gunung Sitoli, BNNK Gunung Sitoli, mulai menerapkan program integrasi kurikulum anti-narkoba IKAN di Satuan Pendidikan. Langkah ini menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Program IKAN ini merupakan bagian dari strategi pengetahuan dan pencegahan yang dijalankan BNNK Gunung Sitoli. Melalui program ini, materi bahaya narkoba dimasukkan langsung ke dalam mata pelajaran di sekolah, khususnya pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. PLH Kepala BNNK Gunung Sitoli Lewos BW Gulu Esa menyebutkan implementasi kurikulum anti-narkoba diawali di 3 sekolah percontohan di Kota Gunung Sitoli, yakni MAN Gunung Sitoli, SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, dan SMP Negeri 1 Gunung Sitoli.
3: Dengan hasil koordinasi ini, kita sudah mendapatkan sampling sekolah yang bisa kita menerapkan kurikulum anti-narkotika. Ya. Di antaranya SMA MAN, SMA Negeri 1, SMP Negeri 1. Nah, jadi ketiga ini sudah kita masukkan dalam program, dan implementasinya apa? Guru-guru yang akan bermain sebagai pelaksana atau sebagai penyampai yang menyampaikan materi ini sudah kita bimtek. Dan kita percaya bahwa setelah progres ini, informasi tentang bahaya narkotika ini sudah disampaikan ke siswa melalui pelajaran tertentu ini, khususnya di pelajaran

0: Penjas.
1: Dengan masuknya materi ini ke kurikulum, diharapkan siswa tidak hanya tahu bahaya narkoba, tapi juga punya daya tolak sejak dini. Selain program integrasi kurikulum anti narkoba, BNNK Gunung Stoli juga menjalankan program Ananda yang menyasar anak usia dini. Program ini berfokus membangun imunitas dan pemahaman anak agar tidak bertoleransi terhadap narkoba saat dewasa. Untuk menjangkau masyarakat luas, BNNK juga gencar melakukan diseminasi informasi. Penyebaran dilakukan dua jalur, yakni sosialisasi tatap muka dan kampanye digital melalui media sosial. Dengan tiga pilar ini, BNNK Gunung Stoli menargetkan terciptanya lingkungan sekolah dan keluarga yang bersih dari narkoba. Munyeli Harefa melaporkan.
2: Ratusan ekor ikan jurung berukuran kecil hingga besar ditemukan mati mendadak di aliran sungai desa Tambangan Jae, kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal. Berikut laporan Rizky Ramadan.
3: Warga desa Tambangan Jae, kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing, Natal dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal Saipullo Nasution mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biak ikan jurung.
4: Tentu secara teknis kita memberikan obat, ya, obat untuk pencegahan yang kita mulai tadi pagi sudah dimulai memberikan obat yang kita harapkan bisa mencegah bertambahnya matinya ikan jurung, ya. Kemudian tentu secara laboratoris kita juga mengambil sampel ikan termasuk airnya untuk kita periksakan ke laboratorium di Medan supaya kita mendapat secara komprehensif apa penyebab matinya.
3: Pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Medan akan merevitalisasi Taman Budaya untuk memperkuat fungsinya sebagai ruang pengembangan seni dan kebudayaan. Berikut laporan Raihan Putri.
5: Pemerintah Kota Medan berkomitmen merevitalisasi Taman Budaya sebagai ruang bagi seniman dan budayawan untuk mengembangkan kebudayaan di Kota Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas mengatakan, keberadaan ruang budaya yang lebih representatif diperlukan agar pengembangan kebudayaan dapat dilakukan secara lebih maksimal. Selain memperkuat kegiatan kebudayaan, menurut Riko, pemerintah juga perlu menyediakan tempat yang dapat menjadi ruang untuk menginkubasi kebudayaan. Ia menyebut Taman Budaya menjadi salah satu fasilitas yang dapat menjalankan fungsi tersebut. Riko menilai Taman Budaya Kota Medan saat ini memang masih dapat digunakan, namun pemanfaatannya dinilai belum maksimal. Karena itu, pemerintah Kota Medan bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan agar Taman Budaya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi para seniman dan budayawan.
6: Tempat berbudayanya di mana? Tempat menginkubasi kebudayaannya di mana? Nah, itu salah satu tadi Taman Budaya yang disampaikan. Ini menjadi tanggung jawab penuh kepada pemerintah Kota Medan agar Taman Budaya bisa direvitalisasi. Fungsinya untuk apa? Sekarang bisa dipakai? Iya. Tapi apakah bisa lebih luas lagi? Bisa memberikan semangat lebih luas lagi? Mungkin masih, rasanya masih belum maksimal. Menurut pemerintah Kota Medan adalah kita perbaiki. Agar para seniman, budayawan memiliki tempat inkubasi kebudayaannya lebih jauh lagi. Dan memiliki semangat lebih tinggi lagi dalam mendorong budaya. kebudayaan yang ada di Kota Medan.
5: Sementara itu, salah seorang penggiat seni Audrin Manurung menyambut baik rencana revitalisasi Taman Budaya Kota Medan. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir belum ada revitalisasi secara menyeluruh di Taman Budaya sehingga pemanfaatannya kurang optimal. Audrin menilai hal yang harus diprioritaskan dalam revitalisasi adalah peningkatan standar fasilitas pertunjukan, baik dari sisi infrastruktur dasar maupun kelengkapan teknis. Menurutnya, gedung utama Taman Budaya saat ini sudah tergolong tua dan membutuhkan pembenahan. Ia menyebut revitalisasi juga perlu dilengkapi fasilitas pertunjukan yang sesuai standar saat ini, seperti lighting, sound system, dan fasilitas pendukung lainnya.
0: Saya sangat mendukung rencana pemerintah Kota Medan, khususnya Bapak Wali Kota untuk merevitalisasi Taman Budaya Kota Medan. Sebenarnya langkah ini juga merupakan satu momen yang sangat dinanti-nanti juga ya oleh para pekerja kreatif ataupun pelaku seni di Kota Medan. Jadi prioritas adalah peningkatan dan standar fasilitas pertunjukannya, baik dari segi infrastruktur dasar ataupun kelengkapan teknis, gitu. Seperti gedung utama, bagaimana fasilitas pendukung seni pertunjukan di sana itu harus disesuaikan dengan standar kebutuhan pertunjukannya. Kemudian peningkatan dan standar fasilitas pertunjukan.
5: Lebih lanjut, Audrin berharap rencana revitalisasi Taman Budaya Kota Medan dapat benar-benar terrealisasi secara konkret dan tidak berhenti sebagai wacana, sehingga Taman Budaya dapat menjadi ruang tumbuh dan tempat berkumpul yang layak bagi seniman serta pekerja kreatif khususnya di Kota Medan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
2: Guna mempercepat penanganan bencana, Basarnas Nias akan bentuk unit siaga di Nias Utara yang akan dipusatkan di Lahewa. Laporan Muneli Harefa.
1: Kepala Kantor Sar Nias Putu Arga Sujarwadi SH melalui Humas Asani Mawaruhu mengatakan Basarnas telah melakukan audiensi dengan Bupati Nias Utara terkait rencana pembentukan unit siaga SAR di Kabupaten Nias Utara. Ia menjelaskan Bupati Nias Utara menyambut baik dan mendukung penuh kerjasama tersebut. Pemerintah Kabupaten diminta menyediakan atau meminjam pakaikan gedung atau bangunan untuk operasional dan tempat tinggal personil. Rencana lokasi unit siaga SAR dipusatkan di daerah Lahewa karena kawasan pelabuhan dan aktivitas nelayan serta pelayaran cukup padat di wilayah tersebut.
7: Jadi disambut baik oleh Pak dan akan segera mungkin ada informasi lanjut karena pasti Pak Bupati juga menanyakan di mana lahan ataupun bukan lahan di mana gedung yang akan digunakan oleh personil nanti akan ditugaskan di unit siaga Nias Utara gitu Pak. Nah mungkin rencananya kemarin itu di lokasi di Lahewa karena ya perairan Lahewa itu di pelabuhan Lahewa lebih dominan juga ada pelabuhan dan sehari-hari juga di situ pelayaran juga lebih banyak di daerah sana.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nias Utara Yasuhi Hulu SE menyampaikan respon positif. Kepala BPBD menyatakan sangat berterima kasih dan mendukung penuh jika rencana pembentukan unit siaga SAR di Kabupaten Nias Utara dapat terwujud. Menurutnya, keberadaan unit siaga SAR di Nias Utara sangat dibutuhkan agar penanganan bencana lebih efektif, efisien, dan cepat mengingat selama ini tim Basarnas harus turun dari Gunung Stoli yang jaraknya cukup jauh dari Nias Utara.
8: Kalau kita dari BPBD sangat berterima kasih seandainya hal itu bisa terwujud, Pak. Karena kita sangat butuh. Kalau ada bencana ini, kalau selama ini memang Basarnas selalu turun dengan jarak dari Gunung Stoli itu agak berjauhan. Tapi kalau sudah di Nias Utara, artinya pelaksanaan penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien.
1: Dengan hadirnya unit siaga SAR di Nias Utara nantinya, diharapkan waktu respon terhadap kecelakaan laut, bencana alam, dan kondisi membahayakan manusia dapat dipangkas secara signifikan, sehingga pelayanan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat pesisir di Nias Utara semakin optimal. Dari Nias Utara, reporter Munyeli Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita yang lain. Pemerintah Kota Padang Sidempuan bersama Yayasan Buddha Suci menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana banjir di Kota Padang Sidempuan. Lia Nasution menurunkan laporannya.
9: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bekerja sama dengan Yayasan Budah Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Budah Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
10: Semua bekerja sama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidimpuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus, ini hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
9: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Budah Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
11: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidimpuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
9: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Liana Sution melaporkan.
2: Sambut Hari Sumpah Pemuda, Komunitas Pemuda Idanetai di Nias, maksud kami, Idanetai di Nias Selatan menggelar Open Turnamen Komit Cup 3. Laporan Anoverly Solo.
12: Komunitas Pemuda Idanetai atau Komit, Kecamatan Idanetai Kabupaten Nias Selatan, kembali menggelar Open Turnamen Piala Bergilir Komit Cup 3. Turnamen yang digelar dalam menyambut Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 tersebut mempertandingkan mini soccer dan voli plastik putri. Ketua Panitia Fauzatullah Bawa Menewi melalui Seksi Olahraga Harfi Lase mengemukakan, Open Turnamen ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh warga Kecamatan Idanetai, namun dari kecamatan lainnya di Nias Selatan, bahkan dari Kabupaten Nias. Ia menerangkan seyogianya kegiatan akan dibuka pada Minggu 27 September 2026. Namun karena perbaikan lapangan tempat pelaksanaan kegiatan belum selesai, maka panitia memutuskan untuk mengundurkan jadwal pembukaan kegiatan pada 4 Oktober 2026.
13: Ya, dimundurkan dikarenakan kondisi lapangan yang kemarin kami perbaiki belum selesai. Nah, jadi hasil rapat kemarin hari Minggu diundur untuk pembukaannya tanggal 4 Oktober.
12: Harvey Lase menambahkan panitia masih membuka kesempatan bagi klub atau tim yang ingin berpartisipasi pada Open Turnamen Komit Cup 3 hingga 30 September 2026 mendatang. Hingga saat ini sudah ada 18 klub yang mendaftar untuk mengikuti pertandingan yang digelar di lapangan Los Pekan Idanetai tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini, Kecamatan Idanetai dapat dikenal secara luas, tidak hanya penyelenggaran event olahraga, namun juga mengingat kecamatan tersebut menyimpan potensi wisata dan budaya megalitik, yakni situs megalit Tundumbaho. Untuk diketahui, Komunitas Pemuda Idanetai atau Komit merupakan organisasi yang dibentuk untuk mewadahi para pemuda di Kecamatan Idanetai. Sebelumnya penyelenggaraan Komit Cup 1 dilaksanakan di tahun 2022, kemudian Komit Cup 2 di tahun 2024. Anoverly Sulu melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahayu Polem mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
14: Sekian, lintas Megatol.

0: Ya baik, pendengar dimanapun berada, kembali bersama kami di FM 97,2 MHz, program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Setelah mengikuti lintas Megatol di kesempatan hari ini, yang pastinya menemani Anda, semoga menjadi siang yang bahagia untuk semua.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya baik, mendengar dimanapun berada, mengawali jumpa kita untuk hari ini. Ya, ada yang punya ya dari Lesti. Ayo, siapa yang mau? Tapi sayang sudah ada yang punya. Ya silakan di jalur telur 0631225006 Pro Dangdut RRI Sibolga. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini, di mana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar Iko?
1: Dangdut adalah kita, Bang Pekedian.
0: Hampir pecah gendang telinga saya.
1: Iya, apa kabar Bang Pekedian?
0: Kabar sehat.
1: Oh, di sana hujan?
0: Sepertinya mau hujan ini, sudah angin kencang.
1: Oh, kalau di sini ada mataharinya.
0: Di mana itu? Di Jepang?
1: Di Jogja.
0: Oh, di Jogja ya?
1: Iya.
0: Jauh?
1: Panas sekali.
0: Jauh ya?
1: Iya, bermain-main.
0: Sampai ke Jogja?
1: Iya, sampai ke Jogja lah aku bermain-main.
0: Yakin?
1: Iya. Nengok-nengok orang mangai. Lagunya ya. Dari Roma Irama.
0: Apa itu?
1: Biasalah, Giba.
0: Aduh. Jauh-jauh.
1: Ada lagunya kan?
0: Iya.
1: Iya, enak lagunya itu. Agak mancoto. Ada lagunya kan, Bang Perdian?
0: Ada.
1: Iya, kalau dari si Roma lama. Aku bisa nyapa kan?
0: Bah, boleh.
1: Aku nyapa ya, buatnya pertama kali ku ucapkan buat Bang Perdian, selamat tugas sampai tuntas ya, yang mau ikutan semua, salam kompak dari A sampai J, dari J sampai A. Salam buatnya si Bugatap Teng ya, salam kompak. Masa di sini panas, di sana mendung.
0: Oh gitu ya?
1: Mengapa gitu?
0: Gak tahu.
1: Oh iya, semula pokok. Ketiga kan? Huh? Orang ketiga.
0: Siapa?
1: Diriku.
0: Penelpon pertama ente.
1: Oh, aku sangka orang ketiga.
0: Di sananya itu orang ketiga, kalau di sini orang pertama.
1: Iya, karena kan aku tengok tadi nyanyi-nyanyi.
0: Saya yang buat.
1: Oh, itulah aku sangka orang ketiga diriku.
0: Jangan mau jadi orang ketiga, sakit.
1: Enak loh. kayak lagu apa itu, Asirama itu.
0: Aduh.
1: Kelapian.
0: Iyalah.
1: Aku nyapa ya, buahnya omku yang ada di sini, buahnya tanteku, buahnya abangku, etekku, buahnya kakak-kakakku yang ada di sini mendengar. Pokok satu sibol segala pokoknya ya, salam kompak aja lah.
0: Oh
1: ya,
0: iya, berarti lagi di Jogja pokok. Ya?
1: Iya, di Jogja. Jago-jago dari sini. Biasa leh. Tuh, tanya Bang Perdian kan lagi ngai-ngai.
0: Iya, Jogja.
1: Lagi mangai.
0: Jogja, jago-jago.
1: Iya. Ketahuan jadi hijau.
0: Iyalah.
1: Alih itu beku cukup. Tangguan kita beku. Kemasuan Bang Perdian.
0: Janganlah.
1: Iyalah, buat SMS. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam Cici ya.
1: Oh, salam. Lagi aku nanti malam tak dapat yang di Rusun Awas Sibol ke Blok A, lantai dasar.
0: Kenapa?
1: Tidak ada, kerana hilang siarannya kat jam 7 malam, nanti hilang siarannya di sana.
0: Kok gitu?
1: Iya, nak tahu, boleh kocok-kocok pun radio tu, boleh banting-banting pun, apanya radio tu nak menjual rancak.
0: Pakai RRI digital enggak boleh?
1: Oh, itu nanti pakai paket di Bang Perdian.
0: Oh iya,
1: kita
0: kan
1: aku standar.
0: Standar ya? Tapi terima kasih ya informasinya, kalau memang begitu mungkin ya.
1: Apanya?
0: Ya tadi
1: tak hak ya aku bilang itu aja sama penyiar semua.
0: Oh begitu.
1: Tapi,
0: ya
1: udahlah, karena kami kan daket tower dari situ di Rusunawa tu kan daket tower inyo, jadi balik-balik oleh jaringan.
0: Gitu.
1: Iyalah, tetap semangat aja lah Bang Perdian ya, bersama-sama pokoknya.
0: Dari
1: makasih
0: dulu.
1: Banyak Bang Perdian. Hah?
0: Dari dulu semangatnya.
1: Oh, semangat 5 kali pun diriku mencari Bang Perdian yang ikut. Iyalah, itu kan dilanting kita ke Bang Perdian. Ya, banyak Bang Perdian, selamat tugas sampai tuntas. Saya tunggu lagunya Bang Perdian ya.
0: Iya, makasih.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Itulah kalau dari Iko yang naik. Di Pro Dangdut. Iya, minta lagu dari Roma Irama. Judulnya. Aduh. Ya, siapa di belakangnya Riko ini kita coba terima. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Nah, Dangdut adalah kita. Ini lebih hebohnya lagi nih kalau ini.
2: Udah sarapan itu.
0: Udah sarapan?
2: Iya.
0: Mau rapel ini rencana.
2: Oh, iya ya.
0: Iya.
2: Karena makan lontong itu tadi pagi kuliah di sana.
0: Di mana? Jangan ghibah. Ini ghibah namanya nih.
2: Pembayaran itu berabe-rabe sama teman itu.
0: Jangan ghibah kayak.
2: Oh iya ya. Iya, maaf.
0: Nanti itu. Riko marah dia pilih lagu ghibah soalnya.
2: Sepertinya dia sayang padaku.
0: Asik. Yang mana itu?
2: Enggak mau aku tuh. Walaupun mendung-mendung manjah begini kan, yang penting enggak itulah dulu laguku.
0: Iya, betul.
2: Rekut lagu aku ya, Tok ya.
0: Lagu apa?
2: Bagaikan sambar petir.
0: Aduh, sakit.
2: Nah, itulah makanya. Sakit kali semalam, makanya enggak gabung aku. Apalagi malam waria ya semalam kan.
0: Aduh.
2: Jadi pergi pula aku jalan-jalan.
0: Nah. Bagaikan sambar petir ya.
2: Iya,
0: yang satu milih lagu ghibah, yang satu lagu petir.
2: Siapa meminta ghibah itu?
0: Riko.
2: Itu udah langganannya itu. Lagu langganan itu. Enggak heran lagi awak. Enggak apa namanya? Udah paham kali.
0: Iya, jangan lari pelanggannya.
2: Nah, itu dia. Mm-mm. Yang tukang-tukang pecelnya, yang toko-tokonya. Jangan lari itu, Tok. Ada lagu kutu, Tok?
0: Banyak.
2: Banyak, ya? Apa cerita kalian semalam sama edak buruk tambah kelimpuan?
0: Gak tahu saya apa.
2: Gak ingat lagi? Oh, iyalah. Memang kalau udah lewat hari itu, ya kan salpu dusu dena. Apalagi kalau udah makan lentong pagi-pagi itu. Oh ya,
0: siapa berantem itu?
2: Apalagi alamak. Jadi bilang sambal tutup goreng balado daun ubi tumbuk katanya. Enggak lihat lagi mertua lewat.
0: Yang jelas bukan saya.
2: Hah?
0: Yang jelas bukan saya.
2: Mungkin fotokopi itu.
0: Ada mungkin kembarannya itu saya.
2: Pas leto. Oke leto ya. Aku nyapa-nyapanya ada edak bertambah yang di Sidimpuan, yang di Samosir, Opung Ryan, itu Sarul Siregar, ada edak Kamu Cinta. Ini kalau nggak gabung pun nggak apa-apa, tapi selalu dia monitor.
0: Oh gitu.
2: Tidak selalu panjang umur murah rezeki ya edakku. Kalau mendengar kami cuap-cuap, senyum-senyum sedikit aja, nggak usah komen-komen, ya kan? Buat Amang Baru Tobing juga, ditunggu suaranya, ada Hadi, ada dan semua-semuanya aja lah ya, Tok, ya.
0: Iya.
2: Yang tidak sebutkan, jangan merasa sakit hati, ya kan. Yang sudah siap lah semua itu di checklist kayak dibilang Pak RT, ya kan. Buat itu, selamat bertugas sampai tuntas ya, Tok, ya.
0: Iya, makasih.
2: Tetap semangat, jangan lupa makan siangnya.
0: Udah.
2: Ya, selalu panjang umur merayu rezeki. Bertambah gadang itu, ya. Selalu kete itu embut kali.
0: Iya.
2: Apa yang dipikirkan jaduk sebentar lagi keluar.
0: Dunia ini yang dipikirkan.
2: Jangan dipikirkan dunia itu. Marah nanti ada bertambah. Bawa santai katanya kan.
0: Iya.
2: Oke, terima kasih. Lagu ini tunggu. Selamat siang dan gak adalah kita. Bye bye.
0: Dan gak adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin ikutan bergabung silakan di jalur telepon 0631225 06. Ya, halo Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita to.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
1: Dengan Bu Rutam Baito yang ada di Samosir.
0: Iya, Bu Rutam di Samosir. Apa kabar? Iya.
1: Kabar baik, kabar sehat itu. Iya. Kalau itu di sana sehat juga kan?
0: Sehat juga.
1: Iya. Cuacanya di sana kayak mana itu?
0: Barusan hujan ini.
1: Oh, kalau di sini toh nggak menentu, kadang panas, kadang gerimis, kadang mendung.
0: Ya itu tadi kan panas, kali ini udah hujan aja.
1: Iya, tadinya di sini udah gerimis, tapi sekarang udah panas lagi toh. Iya, kebalikannya toh.
0: Iya, udahlah, namanya juga alam.
1: Iya, yang penting sehatlah kita semua kan itu.
0: Amin.
1: Iya. Dari Nur Halimah udah naik itu?
0: Belum.
1: Aku mau request lagu dari Nur Halimah itu ya.
0: Apa itu?
1: Yang berjudul Janur Kuning.
0: Belum tau pasang.
1: Iya, belum itu. Makanya itulah, itu dia makanya diminta lagunya. Sembari itu sehari aku salam dulu itu ya.
0: Iya.
1: Ada tadi Perdana Riko. Kalau Riko pengennya orang ketiga, saya yang jadi orang ketiga sekarang. Iya. Tapi bukan orang ketiga toh, telepon ketiga.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Betul, kalau itu mah.
1: Baru ada tadi Nenek Hafija buat Opung Rania, ditunggu suaranya ya, Buru Tambah yang di Padang Setimpuan.
0: Iya.
1: Roma juga. Ada juga Luhut. Ada juga Mama Haryati yang ada di Sipahutar. Juga Pak Syahrul, Malaikat Cinta, ada juga pokoknya semua-semua lah itu, Opung Ryan ada di Padang Setimpuan juga.
0: Iya, nggak pernah lagi kedengar suaranya Opung Ryan.
1: Iya, kadang-kadang dia katanya susah naik katanya. Ada juga Mang Boru Tobing yang di Puriahai itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Buat ada lagunya kan itu?
0: Ada.
1: Oke, ditunggu lagunya buat itu yang paling banyak, tetap semangat. Sampai tuntas nanti di jam 3 sore tok ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita tok.
0: Dangdut adalah kita. Baru tambah ini di Samosir. Siapa lagi? Di belakangnya Baru Tambah. Saya pengennya laki-laki sih.
2: Masuk Eda.
0: Udah iya. Masuk Eda. Udah. Digendong saya mah.
2: Didengar di ya.
0: Saya digendong.
2: Enggak lah itu.
0: Oh enggak ya.
2: Enggak.
3: Kan gendongan kami kan panjang kali.
2: Oh itu.
0: Ya.
2: Selamat siang Poro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Baru Tambah di Sidimpuan.
0: Iya. Baru Tambah di Sidimpuan. Apa iya. Kabar? Sidimpuan hujan?
2: Kabarnya kabar sehat, cuaca cerah, secara hati kita dengan Nenek Hafijah.
0: Nenek Hafijah di Sibul ke hujan ini.
2: Iya, hujan memang. Maksudnya hatinya yang cerah, cuaca ya di sana hujan, di sini cerah.
0: Oh begitu.
2: Oito, ya. Jangan kasih tahu sama Nenek Wirlangga apa yang kita omongin tadi malam ya.
0: Emang saya udah lupa. Lagian saya memang udah lupa.
2: Iya udah lupa, iya syukurlah udah lupa.
0: Soalnya saya sekarang pelupa.
2: Ya jangan dulu amnesia, kan masih muda.
0: Yang itu aja yang dilupain.
2: Oh itu aja yang dilupain, iya. Nah, syukurlah kalau cuma itu aja yang dilupain, yang lainnya jangan.
0: Sengaja.
2: Iyalah. Oh itu.
0: Iya.
2: Waktu hari apa itu, apa siaran? Aku minta jagung bakar, salah putar itu lagunya.
0: Jagung bakar?
2: Iya.
0: Jagung bakar? Saya nggak pernah putarkan lagu jagung bakar loh.
2: Iya, Nya. Sekarang aku mau minta jagung bakar dulu, judul lagunya.
0: Jagung bakar? Saya nggak pernah putar lagu jagung bakar.
2: Iya, sekarang aku mau minta jagung bakar.
0: Yang betul lagunya Jagung Bakar.
2: Iya, memang betul dari Ian Sri Kandi.
0: Iya, tahu saya memang Ian Sri Kandi ada lagunya Jagung Bakar. Emang mau lagu iya, Jagung Bakar?
2: Iya.
0: Astaga. ada-ada aja ya.
2: Kok ada-ada aja? Tadi lagu si Riko ada-ada juga.
0: Iya, gibah malah.
2: Gibah.
0: Ada lagi yang kesambar petir.
2: Kalau hujan-hujan di Sibolga makan makan jagung bakar enaknya itu.
0: Manalah.
2: Jangan cuma mikirin bakso yang enak, jagung bakar pun enaknya. Sambil memandang ke lapangan apa itu si mare-mare kan.
0: Hujan.
2: Iya, maksudnya sambil makan jagung bakar.
0: Iya.
2: Ya enak lah, tapi cuman sayang dari Pro 1 juga enggak kelihatan ke sana, cuma kecil lubangnya apanya yang enggak dicet semua kan. Mm-hmm. Biar jangan apanya itu orang kalau lagi siaran itu biar jangan kelamaan memandang keluar sana. Iya kan?
0: Bisa jadi.
2: Iya, menurut aku itunya itu. Orang yang mengintip juga kayak Nenek Wirlangga kalau datang-datang kan nggak tahu dia entah siapa menyiar.
0: Sengaja ya?
2: Iya, sengajanya itu. Soalnya Nenek Wirlangga ini juga tuang keponya ini. Panjang juga kakinya. Sebentar di rumahnya masih belah ikan dia, kan dia sekarang kan tokek ikan.
0: Iya.
2: Iya. Tinggalinnya itu sebentar dari saya dulu sarud ikan, iya. Meluncur dia ke apa? Ke Pro 1.
0: Hilang tokenya, tinggal ikannya ya?
2: Iya. Oke, letak nanti dibilang si Riko pula nanti. Karena laguku menggibah pula kalian di udara katanya nanti.
0: Bisa jadi.
2: Iya, itu dia.
0: Ih, derasnya hujannya.
2: Ya, asal lah jangan mengaronggur.
0: Udah dari tadi.
2: Udahnya dari tadi?
0: Udah.
2: Ya, okelah kalau gitu salam-salamnya untuk kita bertiga aja dengan Nenek Wirlangga ya.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya, yang lainnya ngontrak.

0: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ya masih di Pro Dangdut. Pukul 14 lewat 19 waktu Indonesia Barat saat ini yang ingin kita bergabung. Pro Dangdut, selamat sore. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Eko Manalu.
0: Oh, Eko Manalu di mana?
1: Ini di Permonangan.
0: Oh, di Permonangan ya, Permonangan.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Nah, mau request lagu ya, Bang.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman?
1: Ya, Bintang Idaman.
0: Iya, Bintang Idaman ya.
1: Iya, itu judulnya dari Sinaga Sister.
0: Iya.
1: Ada lagunya kan?
0: Ada.
1: Ya. Salam-salamnya. Yang pertama buat Opung Roma. Buat Opung Adelina. Banyak baru tanda yang ada di Samosir. Nah, salam juga buat Luhut Kepaham.
0: Iya.
1: Nah, banyak semua pendengar di mana saja berada ya Bang. Banyak Bang, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Iya. Ada Eko Manalu ya. Di Permonangan. Ya, ini dengan siapa, di mana ini? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
2: Pak Sarul Siregar dari Parang Sirempuan.
0: Oh, dengan Pak Sarul. Apa kabar Pak Sarul?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat. Iya, dengan
0: Ferdian.
2: Ferdian, gimana ya kabar?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, alhamdulillah. Lagunya dari ini aja, dari Repin Alpira.
0: Yang mana itu?
2: Yang Dahsyat.
0: Dahsyat ya?
2: Ya.
0: Baru mau saya putarin loh tadi itu sebenarnya.
2: Ya udah.
0: Mau saya putarin lagunya Dahsyat.
2: Oh, tukar aja lah dari
0: mau
2: dari
0: saya putarin.
2: Oh. Udah ada yang minta?
0: Belum.
2: Oh, itu aja lah. Lagu selain itu.
0: Iya.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Salam nyebut perjalanan, selamat tugas. Dan terima buat semua yang lagi dengar aja lah. Makasih siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: Ya masih di Prodangdut RRI Sibolga, yang ingin ikutan bergabung silakan. Halo Prodangdut, selamat siang.
1: Bang, sama kita Bang Terlian.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Malaikat Cinta di Waru, Bang.
0: Dengan siapa? Malaikat Cinta.
1: Iya.
0: Bang Malaikat Cinta. Alah nanda bana yo.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Ya, Bang, lagunya, Bang.
0: Apa itu?
1: Judulnya Zaman Edan.
0: Zaman Edan memang iya. Ya.
1: Aduh, kan. Pantaran Bang dulu. Kemarin ada mau hujan ke Bang Lagawa di Baru, Bang.
0: Oh iya, si Bolga pun ada hujan dari.
1: Ayo, Bang. Salam, Bang. Oke, Bang, salam-salam lagu yang udah kita tadi. Salam kenal, salam keluargaan tanpa kecuali.
0: Iya.
1: Di mendengar, kalau mendengar, mau juga nanti suaranya buat Bang Perdi yang selamat tugas yang di Turki, sehat selalu.
0: Semangat.
1: Oke, Bang, makasih, Bang.
0: Iya.
1: Siang Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Barus waspada selalu lah ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang ingin kita bergabung, siapa lagi? Ya, kita terima. Silakan, Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, siang. Dengan siapa?
2: Siapa ya? Dengan
0: siapa? Suaranya jauh.
2: Soalnya di sini hujan, jadi nggak mendung situasi.
0: Iya ya, nyerah.
2: Aku nama Yolanda.
0: Nama Yolanda. Kabar sehat, Mama?
2: Tadi,
0: Mam. Hujan di sini deras.
2: Berarti kita lanjut lagi ya.
0: Oke
2: lah.
0: Lagu apa itu?
2: Tapi kurang tahu dari itu.
0: Apa judulnya?
2: Pertemuan.
0: Pertemuan. Kapan?
2: Entah besok lah boleh.
0: Pertemuan. Banyak itu mah penyanyinya sudah banyak kalau pertemuannya.
2: Itu aja dikit lah ya.
0: Ya, Roma Rita juga ada, Nada Soraya juga ada.
2: Dari mana sih itu? Dari
0: Roma Irama. Dari Roma aja ya.
2: Dari siapa?
0: Dari Roma Irama.
2: Dari situ boleh banget. Salam dulu ya buat Mama Ali.
0: Iya.
2: Ya, Pak, di mana tadi? Di mana ya di kedempuannya tuh?
0: Siapa itu?
2: Mama Anugra.
0: Kurang tahu saya.
2: Oh, di Samosi. Samosi, salamnya buat dia ya. Makasih apa salamnya.
0: Hujan deras ya, kedengaran ini suaranya.
2: Iya, di sini juga.
0: Hujan. Enggak, hujannya dari sana ini.
2: Oh.
0: Kedengarannya yang dari sana.
2: Oh iya. Oke lah kalau begitu.
0: Iya, oke lah kalau begitu, kayak judul lagu ya kan.
2: Oke, thank you.
0: Iya.
2: Yang Prodangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Terima kasih. Zaman edan ya. Ya memang zaman sudah edan sih sebenarnya. Ya biarlah zaman yang edan kita jangan ya. Buat Bu Malaikat Cinta lagunya kami hadirkan. Sebenarnya lagu Abang ini lagunya lagu apa ini loh? Lagu itu apa namanya? Sedikit Jaipong. Tapi kita coba remix ya, kita cari yang lain ya, versi yang berbeda. Semoga saja terhibur.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
5: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
6: Baik, pendengar dimanapun berada, ya tentunya kebersamaan di Prodangdut ya sudah tiba di penghujung, menemani Anda dimanapun berada. Walaupun hujan yang semakin deras ya, tidak menyurutkan semangat, terutama yang sedang menjalankan tugas, yang sedang beraktivitas di luar rumah. Tetap selalu jaga kesehatan untuk Anda di siang hari yang berbahagia ini. Dengan kondisi yang seperti ini, semoga tetap menjaga kesehatan dan kami masih menemani Anda.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat saat ini. Masih temani suasana hari ini untuk Anda ya, di sore yang bahagia untuk semua pendengar. Dan kami juga berharap masih setia bersama kami di kesempatan hari ini, berbagi hiburan dan informasi untuk Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu, lihat itu tempenya udah jamuran bu.

0: Sayurnya udah layu, kok masih mau dimasak juga sih? Nah, itu ikannya udah berubah warnanya. Gak baik, Bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah, masa sih, Pak? Ini ditimpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak, Pak, kalau dimakan, Pak. Sayang kalau dibuang, Pak.
0: Ya ampun, Ibu. Ibu lihat nih, sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh. Waduh, Bu, ini udah berbau busuk, Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri, Bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya, Pak. Kayaknya Ibu harus teliti lagi, Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya, Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, masih berani menemani Anda pukul 15.24 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan berkumandang seruan aja Nasar dan masih menemani Anda di hari ini.

0: RRI dengan esensi buku. Buku The Physiology of Money karya Morgan Housel adalah karya yang menarik, menggali hubungan antara aspek psikologis dan emosional dengan keuangan pribadi. Dalam buku ini, Morgan membahas berbagai aspek psikologi dan perilaku manusia yang mempengaruhi cara mereka mengelola uang dan membuat keputusan keuangan. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah konsep kepuasan instan versus kepuasan jangka panjang. Morgan menjelaskan bagaimana kecenderungan manusia untuk mendapatkan kepuasan instan dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi mereka. Misalnya, seseorang mungkin cenderung menghabiskan uang secara impulsif untuk memenuhi keinginan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, buku ini juga membahas dampak stres dan kecemasan terhadap pengelolaan keuangan. Morgan menjelaskan bagaimana tekanan emosional dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Ini dapat menyebabkan seseorang mengambil resiko yang tidak perlu atau menghindari pengambilan keputusan keuangan yang diperlukan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya pendidikan keuangan dan kesadaran finansial. Morgan menekankan betapa pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan dasar dan bagaimana mengelola uang dengan bijak. Dia juga menguraikan pentingnya merencanakan masa depan keuangan dan mengatur tujuan keuangan yang realistis. Salah satu elemen menarik lainnya dalam buku ini adalah diskusi tentang perilaku konsumen. Morgan mengulas bagaimana iklan dan strategi pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian kita dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepekaan terhadap pengaruh ini. Selain itu, buku ini juga membahas konsep investasi dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Morgan memberikan wawasan tentang bagaimana mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam situasi keuangan yang penuh tekanan. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan keuangan mereka dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola uang dengan bijaksana. Buku ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang emosi, perilaku, dan kesadaran diri. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku.
1: Amit. Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit.
3: Huh?
1: Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
4: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatif ya nggak nih?

0: Itu minjam 100, Bang.
1: Minjam nang samalam haji kam ni belum membayari. Nginyana minjam pulang lah. Banget bener dan kam ni lah.
0: Umak, pulangnya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjelung masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
3: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
2: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: RRI dengan esensi buku. Kisah ini berpusat pada persahabatan yang kokoh antara 3 tokoh utama, Rika, Dian, dan Adit. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan mengalami berbagai lika-liku dalam hidup bersama. Buku ini memaparkan perjalanan hidup mereka, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sambil menghadirkan banyak konflik dan tantangan yang harus mereka atasi bersama. Salah satu tema yang kuat dalam buku ini adalah perjuangan. Ketiga sahabat ini dihadapkan pada berbagai rintangan dalam hidup mereka, seperti masalah keluarga, pendidikan, dan cinta. Mereka belajar untuk saling mendukung dan berjuang bersama-sama menghadapi segala rintangan. Ini adalah cerminan dari ketahanan dan semangat manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Pengorbanan juga menjadi tema penting dalam buku ini. Ketiga tokoh utama seringkali harus mengorbankan keinginan pribadi mereka demi kebahagiaan teman-teman mereka. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati tidak selalu tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ini adalah pelajaran berharga tentang kepentingan pengorbanan dalam hubungan manusia. Selain itu, buku ini juga menyentuh tema tentang pertumbuhan dan perubahan. Pembaca dapat melihat perkembangan karakter yang signifikan dari Dika, Rian, dan Adit seiring berjalannya waktu. Mereka mengalami perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan aspirasi hidup mereka. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selama perjalanan mereka, ketiga sahabat ini juga menghadapi konflik internal dan eksternal yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Mereka harus mengatasi perbedaan pendapat, kesalahan, dan rahasia yang tersembunyi. Namun, mereka juga belajar untuk saling memaafkan dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Gaya penulisan Indra Sugiarto dalam buku ini sangat memukau. Ia berhasil menggambarkan karakter-karakter dengan baik, membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka dan merasakan emosi yang mereka alami. Dialog-dialog dalam buku ini juga sangat kuat dan menggambarkan kehidupan nyata, menjadikan cerita lebih hidup. Dalam esensi buku ini, teman berjuang adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan dan perkembangan karakter, serta bagaimana persahabatan yang kuat dapat membantu kita mengatasi segala rintangan dalam hidup. Buku ini memberikan pesan bahwa persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup dan bahwa kita harus merawatnya dengan baik. Demikian esensi buku, Teman Berjuang, karya Indra Sugiarto, dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih masih setia bersama kami pendengar dimanapun berada. Pukul 16 waktu Indonesia Barat nantinya akan kami sampaikan buletin berita sore dan masih menemani hiburan di sore hari ini.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kau?
3: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CV, minyak mentah, kita cukup berpotensi.

0: Kan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ahmad Ferdian. Kita awali berita pertama. Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli dengan 25,85 gram sabu dan buku catatan transaksi. Laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu berinisial ST alias Bandit, 51 tahun diamankan polisi di kediamannya di Dusun 2 Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Penangkapan dilakukan pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah polisi menerima laporan masyarakat. Kasih Humas Polres Tapting itu Anto Patarlimbo menjelaskan, warga sebelumnya resah dengan dugaan maraknya transaksi narkotika di wilayah tempat tinggal tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 3 paket sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. Opsional Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Dusun 2 Desa Anggoli. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka ST alias Bandit umur 51 tahun diamankan tanpa perlawanan. Dan petugas menemukan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Personil juga menyita 12 plastik klip kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik, kotak merah, dan telepon seluler. Tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk proses hukum dan pengembangan jaringan.
1: Dijelaskan Ibtu Anto, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengembangkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkotika. Atas dugaan perbuatannya, ST dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. James melaporkan.
0: Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan seorang kakek berusia 79 tahun dilakukan oknum polisi. Prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum sebenarnya. Laporan Muaf dan Jega.
3: Satreskrim Polres Padang Sidimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan dialami seorang kakek berusia 79 tahun di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Saat dilaksanakan prarekonstruksi, polisi menghadirkan sekaligus meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik yang pelapor maupun terlapor. Kapolres Padang Sidimpuan AKBP Noval Nanusage Godeski menjelaskan, kegiatan prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi dalam dugaan kasus penganiayaan Jonathan Siregar, kakek berusia 79 tahun yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial WAP yang bertugas di Polres Mandailing Natal pada akhir Agustus 2026 lalu. Menurut Kapolres, hasil dari prarekonstruksi dan sejumlah barang bukti akan menjadi bahan polisi untuk dilakukan mekanisme gelar perkara.
4: Ya, telah sama-sama kita saksikan Polres Padang Sidimpuan khususnya Satreskrim telah melakukan salah satu bentuk upaya penyelidikan ya, dengan mengedepankan aspek-aspek scientific crime investigation ya, sesuai dengan SOP dan prosedur kita untuk melihat, menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil pelaksanaan rekonstruksi tadi sudah didapatkan baik dari versi terlapor maupun versi pelapor ada 29 dan 30 adegan yang kita ambil. Kemudian juga nanti hasil dari prarekonstruksi ini akan kita laksanakan mekanisme gelar perkara. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, bukti surat yang ada, maupun tadi hasil dari rekonstruksi, kita akan melaksanakan gelar perkara. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan kesimpulan ya, kesimpulan terkait dengan bagaimana kejadian ini bisa terjadi dan juga yang paling penting adalah fakta-fakta hukum yang yang terjadi, yang bisa kita ambil, sehingga nanti kita akan ambil kesimpulan dan juga nanti hasil kesimpulannya akan kita informasikan kembali kepada rekan-rekan media.
3: Di kesempatan itu Kapolres juga mengingatkan seluruh masyarakat Padang Sidimpuan agar tidak mudah terhasut dan sekaligus beropini akibat informasi yang simpang siur tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Kemudian Kapolres juga memastikan pihaknya akan lebih profesional dalam mengusut dugaan kasus ini tanpa

0: memandang status dari pelapor maupun terlapor. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
1: Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan masih tetap minim. Lia Nasution menurunkan laporannya.
2: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
3: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh enggak pernah kena ikan. Enggak sama-sama ya. Cukup makan lah itulah.
4: Iya, kalau kadang-kadang terlupa
3: lagi. Makan pun tak cukup.
4: Itulah. Ini awak kan apa
3: itu? Mau belanja tak pulang. Nasiban lah.
4: Ini awak pinjam-pinjam dulu uang nak beli minyak. Biar tak bisa berangkat. Pulang pahit.
3: Satu malam.
4: Malam.
3: Baru pagi lah pulang kau, Pak.
2: Selanjutnya, Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Lia Nasution melaporkan.
1: Belasan unit rumah kawasan padat penduduk di Kota Padang Sidimpuan dilalap si jago merah. Akibat insiden itu, seorang penghuni rumah juga ditemukan tewas terbakar. Selengkapnya dilaporkan Mofdan Ciga.
0: Kebakaran hebat terjadi di kawasan penduduk di Kelurahan Kantin Kota Padang Sidimpuan pada Jumat 25 September 2026. Diperkirakan belasan unit rumah warga dilalap si jago merah dan seorang penghuni rumah ditemukan tewas. Pengakuan Lurah Kantin Safwan Tanjung kepada awak media menjelaskan insiden kebakaran itu terjadi begitu cepat hingga merambat ke rumah penduduk lain di saat warga tertidur lelap. Masyarakat setempat pun berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah warga semi permanen itu secara manual sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Akibat peristiwa naas itu, kata Safwan, seorang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia karena tidak mampu menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden kebakaran juga menimbulkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
5: Kalau perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang, tapi yang terbakar dia 9 orang, yang dampak terbakar 4 orang.
6: Yang terdampak 4 orang, Bang ya?
5: 4 orang yang dampak.
6: Terdampak. Tadi ada juga tadi, Bang, yang meninggal dunia, Bang.
5: Ada.
6: Itu
5: atas nama Rahmat Pulungan.
6: Umurnya
5: 32 tahun.
6: 32 tahun, Bang.
0: Kasus kebakaran maut ini sedang ditangani pihak Polres Padang Sidimpuan, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan korban meninggal dunia kabarnya masih disemayamkan di RSUD Padang Sidimpuan. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.
1: Pengerukan dan pembangunan parit di sejumlah ruas jalan Kota Sibolga dilaksanakan. Warga mengapresiasi dan berharap kegiatan pengerukan dilakukan rutin. Joy Sihotang melaporkan.
7: Sejumlah warga mengapresiasi pengerukan dan pembangunan parit yang saat ini dilaksanakan di sejumlah ruas jalan di Kota Sibolga. Apresiasi tersebut juga disampaikan Kaleb, seorang warga, saat ditemui di Jalan Masjid Kota Sibolga kemarin. Ia mengatakan normalisasi parit sudah seharusnya dilakukan mengingat sejumlah bangunan parit mengalami kerusakan dan alirannya tersumbat. Menurut Kaleb, pembangunan dan normalisasi parit dapat meningkatkan fungsi drainase serta mencegah terjadinya penyumbatan yang menghambat aliran air. Ia berharap kondisi parit yang telah diperbaiki dapat dipelihara secara berkelanjutan. Menurutnya, menjaga kebersihan dan kelancaran drainase bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pengerukan dan perawatan, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat.
8: Buruk dan rusak-rusak mengorekan parit. Perlu. Ketika turun hujan, satu jam saja Sibolga mengalami banjir.
7: Selanjutnya, Kaleb berharap pemeliharaan parit di sejumlah ruas jalan kota Sibolga dilakukan secara berkala, sehingga fungsi drainase tetap optimal dan kebersihan lingkungan dapat terjaga. Joy Sihotang melaporkan.
1: Sebagai daerah yang dijuluki negeri berbilangkau, masyarakat kota Sibolga diminta untuk terus mempertahankan toleransi yang telah terbina selama ini. Berikut laporan Deni Siaan.
9: Sebagai daerah yang dijuluki negeri berbilang kaum berkat hubungan antar umat beragama, seluruh warga di kota Sibolga diminta untuk semakin meningkatkan sikap toleransi dan kerukunan. Hal itu dikatakan Maniur Tobing, pemerhati sosial yang juga pegiat seni di kota Sibolga, saat ditemui RRI kemarin di kawasan Pelabuhan Lama Sibolga. Maniur mengatakan dengan masyarakatnya yang majemuk, kerukunan menjadi keharusan bagi warga di daerah ini. Dan kerukunan itu harus diperjuangkan bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Sibolga. Selain memperjuangkan kerukunan, kata Maniur, warga pun harus pula bersama-sama menjaga dan merawat kerukunan serta kebinekaan guna terciptanya suasana yang kondusif di kota Sibolga.
10: Masyarakatnya sangat majemuk. Kerukunan adalah satu keharusan. Dan kerukunan itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, harus diperjuangkan bersama-sama. Bagaimana merawat kebinekaan, merawat kemajemukan.
9: Selanjutnya Maniur mengatakan dengan terciptanya suasana yang kondusif, pemerintah daerah pun akan semakin nyaman dalam memacu percepatan pembangunan di daerah ini. Dini Sihaan melaporkan.
1: Sejumlah permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak, kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Untuk itu, permainan tradisional perlu dilestarikan. Joy Sihotang melaporkan.
7: Sejumlah permainan tradisional yang dahulu akrab dimainkan anak-anak kini mulai jarang dikenal oleh generasi muda. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian agar keberadaannya sebagai bagian dari kekayaan budaya tetap terjaga. Husni Siregar, seorang pengamat sosial di Sibolga, mengatakan sejumlah permainan seperti palikis, tokok lele, dan lompat tali kini semakin jarang dimainkan. Padahal, kata Husni, permainan tersebut merupakan bagian dari aktivitas masyarakat yang mengandung nilai budaya dan sosial. Menurutnya permainan tradisional bukan sekedar hiburan tetapi juga memiliki makna tersendiri bagi orang yang memainkannya. Karena itu pelestarian perlu dilakukan agar warisan budaya tersebut tidak hilang dan tetap dikenal oleh generasi berikutnya.
11: Semua permainan itu ada nyanyinya.
12: Jadi ada ininya, ada pesan moralnya. Kalau kita teges, kita tidak akan main. Kita berteges. Makanya dulu meraung-meraung itu jangan dipecat. Lagi permainan apa yang serta berdua.
7: Selanjutnya Husni berharap permainan tradisional dapat kembali diperkenalkan kepada anak-anak melalui lingkungan keluarga, sekolah maupun berbagai kegiatan masyarakat. Upaya tersebut dinilai dapat membuka kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dan memainkan kembali permainan yang menjadi bagian dari budaya lokal itu. Joy Sihotang melaporkan.
1: Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk terus merawat tradisi dan kearifan lokal. Deni Siaan menurunkan laporannya.
9: Sejumlah tradisi dan budaya yang merupakan kearifan lokal di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah kini dinilai semakin punah akibat tergerus perkembangan zaman. Karena itu pemerintah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk memberikan ruang kepada masyarakat guna mempertahankan dan melestarikan sejumlah tradisi-tradisi dan budaya daerah ini. Permintaan itu diutarakan Arif Rabani, pemerhati budaya Sumatera Utara, saat ditemui RRI di Pantai Kalangan Tapanuli Tengah. Rabani mengatakan tidak hanya menjaga keberadaan tradisi dan budaya, namun pemerintah daerah harus mengedepankan perannya serta bertanggung jawab terhadap perkembangan tradisi dan budaya yang ada.
13: Saya kira pemerintah yang pertama-tama itu harus memberikan ruang kepada masyarakat agar tradisi-tradisi ini bisa tetap berkembang, lestari, dan itu dilakukan dengan mempertahankan daya dukung tradisi-tradisi ini. Karena kalau tidak dilindungi, tidak dijaga, maka eksistensi berbagai budaya dan tradisi juga terancam.
9: Kemudian Rabani menyebutkan ada sejumlah tradisi di Sibolga Tapanuli Tengah yang kini sudah sangat sulit ditemukan keberadaannya, seperti tradisi permainan anak dan budaya lainnya termasuk tradisi kuliner, yang menurutnya pelestarian dan perkembangan tradisi budaya itu sangat memerlukan peran pemerintah daerah. Denny Sihaan melaporkan.
1: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai disalurkan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor Pos Pandan untuk menerima bantuan jaminan hidup dan isi hunian. Berikut dilaporkan Mu'ab dan Jega.
0: Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah mulai disalurkan pihak kantor Pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor Pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor Pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor Pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima manfaat yang memadati pencairan dana stimulan sosial di kantor Pos Pandan ada sekitar 408 kepala keluarga yang berdomisili di Kelurahan Lubuk Tuko. Silih berganti, masyarakat penerima manfaat masuk ke dalam kantor Pos Pandan untuk mendapatkan pencairan bantuan stimulan sosial. Dengan raut wajah senang dan bangga, para penerima manfaat keluar satu persatu dari kantor Pos Pandan dengan membawa sejumlah uang seperti yang dirasakan Widya, 33 tahun warga Lubuk Tuko, yang menurutnya bantuan diterima akan digunakan untuk kebutuhan keluarga.
14: Dapat bantuan apa, Kak?
15: Stimulan sama jaduk.
14: Sama jaduk yang... Boleh tahu, Kak, gimana perasaannya, Kak, setelah cair ini?
15: Alhamdulillah, Kak.
14: Peruntukannya kemana ini, Kak?
15: Untuk rumah.
0: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI, sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
14: Isi hunian sama jadup.
15: Tapi stimulannya belum.
14: Untuk beli perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin.
15: Oh, banyak rumah ya yang rusak?
14: Rumah yang juga, nama juga terendam banjir kan. Ya, kita belikan yang baru lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
0: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor Pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun, dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.
1: Masyarakat diingatkan semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Lia menurunkan laporannya.
2: Masyarakat Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk berhati-hati terhadap penipuan peminjaman uang berbasis online yang semakin marak belakangan ini. Hal itu disampaikan Faujan, tokoh masyarakat di Kota Sibolga, terkait meningkatnya kasus penipuan pinjaman uang berbasis online. Ia mengatakan bahwa tawaran dana pinjaman cepat dan tanpa ribet menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkan dana darurat atau modal usaha. Fauzan juga menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian serius, pasalnya para penyelenggara pinjaman online tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.
16: Kami menghimbau agar masyarakat dapat lebih memperhatikan terlebih dahulu dalam berinteraksi ataupun melakukan transaksi dengan fintech. Masyarakat harus memahami manfaatnya terlebih dahulu, lalu resikonya dan kewajiban yang memang melekat kepada transaksi yang mereka lakukan dengan fintech itu sendiri. Mereka harus memahami tingkat suku bunga yang seperti apa yang memang dinilai wajar.
2: Paujan berharap masyarakat untuk tidak tergiur dengan pinjaman online serta selalu mencari informasi lebih lanjut terkait perusahaan fintech yang menawarkan layanan pinjaman. Diana Sution melaporkan.
1: Memiliki 3 paket narkoba jenis sabu, seorang petani di Desa Anggoli yang diduga menjadi pengedar diringkus polisi. Berikut laporan James Franciscus.
17: Polres Tabul Tengah kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial SH alias Pak Kembar, 40 tahun ditangkap di rumahnya di Dusun 3 Desa Anggoli. Penangkapan berlangsung pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Siwabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasihumas Polres Sabteng Ibtu Anto Patarnimu menjelaskan, timnya menyita narkotika jenis sabu dengan total berat 25,85 gram. Petugas juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka.
18: Tim Satres Narkoba menyita narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 25,85 gram. Kemudian juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka. Dari penggeledahan, petugas kami juga menemukan 6 paket sedang dan 8 paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening. Lalu menyita 24 plastik klip kosong, timbangan digital, uang tunai Rp610.000, serta satu telepon seluler. Selain itu, ditemukan buku bon yang berisi catatan transaksi penjualan sabu yang diduga milik tersangka SH alias Pak Kembar, 40 tahun.
17: Seluruh barang bukti ditemukan petugas dalam sejumlah tempat penyimpanan di rumah tersangka, termasuk dompet, balutan kain, tisu, dan kardus besar. Polisi kemudian membawa SH beserta seluruh barang bukti ke Mapolres Tapol Tengah untuk menjalani proses penyelidikan. Tersangka SH alias Pak Kembar kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
1: Seorang aktivis anti korupsi di Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan aksi demo tunggal ke kantor Inspektorat dan PMD untuk menyoroti dugaan kasus korupsi dana desa yang dilakukan sejumlah oknum kades nakal. Berikut dilaporkan Muab dan Jega.
0: Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor Inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapol Tengah PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
19: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak inspektorat dan Dinas BMD Kabupaten Tapanuli Tengah, saya akan menggandeng, berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar, Gerakan Masif Perjuangan Rakyat. Ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada Saudara Edianto Simatupang dan Saudara Irwan Sadaulat. Kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.
0: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli Zulkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofdan Ciga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satres Narkoba Polres Tapanuli Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli dengan 25,85 gram sabu dan buku catatan transaksi. Masyarakat diingatkan kembali untuk semakin jeli dan selektif agar tidak menjadi korban pinjaman online ilegal yang saat ini semakin marak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun berada, menemani suasana hari ini masih hadir untuk Anda setelah menyampaikan buletin berita sore. Ya, cuaca yang kurang bersahabat ya, hujan kembali mengguyur kota Sibolga sekitarnya. Untuk tetap selalu waspada, berhati-hati dan tetap jaga kesehatan Anda.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas bae.
2: Bapak? Bapak ada omong deng siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
2: Abis kebutuhan hidup nah mau karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal, toh. Lihat dipu akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah tang, toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
4: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
3: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
4: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
3: Oh, itu namanya reading slump.
4: Reading slump? Apaan tuh?
3: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
4: Makasih ya infonya.
3: Iya, sama-sama Aldi.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun berada, masih lanjutkan kebersamaan. Semoga terhibur dengan sajian lagu-lagu yang hadir di sore hari ini. Ya, walaupun cuaca sedikit kurang bersahabat ya. Hujan yang turun mengguyur kota Sibolga sekitarnya. Tetap waspada untuk kita semua. Dan

0: ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong. Ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sampai rumah.
1: Ganti pakaiannya, jangan lupa.
0: Taruh di box pakaian kotor.
1: Pinter, habis mandi nanti jangan lupa.
0: Bak air ditutup lagi.
1: Nah, sudah wangi, habis mandi nih ya. Sini mama oles krim anti nyamuk, biar terhindar dari
0: demam berdarah dan malaria.
1: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria.
0: Kita

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan

0: tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980 pada pasal 11 juga disebutkan setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: RRI dengan esensi buku. Kasih Tak Terlerai adalah sebuah novel yang mengisahkan kisah cinta yang mengharukan antara dua tokoh utama, Aulia dan Reza. Mereka bertemu di tengah perjalanan hidup mereka yang penuh dengan liku-liku dan tantangan. Buku ini bukan hanya sekedar kisah cinta biasa, tetapi juga sebuah refleksi mendalam tentang kekuatan cinta sejati. Suman Hasibuan menggambarkan karakter-karakternya dengan sangat baik. Aulia adalah seorang wanita yang kuat dan penuh semangat. Sementara Reza adalah seorang pria yang penuh dengan rasa tanggung jawab dan ketulusan. Hubungan mereka diuji oleh berbagai masalah, mulai dari perbedaan latar belakang sosial hingga cobaan tak terduga yang mengguncang fondasi hubungan mereka. Salah satu pesan utama buku ini adalah tentang ketabahan dalam menghadapi cobaan. Aulia dan Reza harus menghadapi berbagai ujian yang menguji cinta mereka. Mereka belajar untuk saling mendukung dan bersatu dalam menghadapi masalah, meskipun terkadang hal itu sangat sulit. Selain itu, buku ini juga mengangkat tema tentang pentingnya komunikasi dalam hubungan. Konflik yang timbul di antara Aulia dan Reza seringkali disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang baik. Namun, mereka belajar untuk mendengarkan satu sama lain dan berbicara terbuka yang memperkuat ikatan mereka. Buku ini juga menggambarkan betapa pentingnya pengorbanan dalam cinta sejati. Aulia dan Reza siap mengorbankan banyak hal demi satu sama lain. Mereka menyadari bahwa cinta sejati membutuhkan pengorbanan dan kesetiaan yang tulus. Selain itu, buku ini juga menyoroti keindahan persahabatan. Karakter-karakter di sekitar Aulia dan Reza, seperti sahabat-sahabat mereka, memberikan dukungan dan kebijaksanaan yang berharga dalam perjalanan cinta mereka. Kisah dalam Kasih Tak Terlerai mengingatkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan mudah. Ia menghadirkan cobaan dan rintangan, tetapi dengan kesabaran, komunikasi yang baik, dan pengorbanan, cinta sejati dapat bertahan. Buku ini adalah pengingat yang indah tentang betapa kuatnya kasih sayang dan bagaimana cinta yang tulus dapat mengatasi segala rintangan. Karya Suman Hasibuan ini merangkum kekuatan cinta, ketabahan, komunikasi, dan pengorbanan dalam satu cerita yang mengharukan. Ia mengajarkan kita bahwa cinta sejati adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh makna dan keindahan. Dalam buku ini kita menemukan esensi dari kasih tak terlerai yang mampu mengatasi segala cobaan dan tetap bersinar terang meskipun dalam kegelapan. Kasih Tak Terlerai, karya Suman Hasibuan, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, terima kasih pendengar dimanapun berada, masih temani suasana hari ini. Semoga terhibur ya dengan sajian lagu-lagu di Sibul Pasar ini bersama Ferdian di FM 97,2 MHz Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Pukul 17 lewat 21 waktu Indonesia Barat saat ini. Pendengar dimanapun berada, ya masih kami temani Anda.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
3: RRI dengan esensi buku. Supernova adalah sebuah novel karya Dee Lestari yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2001. Novel ini adalah salah satu karya sastra populer di Indonesia dan telah menginspirasi banyak pembaca dengan cerita yang menggabungkan unsur-unsur fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa. Supernova mengisahkan tentang dua tokoh utama, yaitu Rio, seorang fisikawan muda yang cerdas, dan Risa, seorang jurnalis muda yang pintar. Mereka memiliki pandangan hidup yang berbeda, tetapi takdir mempertemukan mereka. Dee Lestari menggambarkan perjalanan kisah cinta mereka dengan latar belakang Jakarta yang kaya akan kultur dan kontradiksi. Novel ini memulai perjalanannya dengan sebuah pertanyaan mendasar. Apa yang akan terjadi jika Anda bisa melihat masa depan? Ini adalah gagasan fiksi ilmiah yang menjadi inti cerita. Rio menemukan kekuatan untuk melihat masa depan melalui mimpi-mimpi anehnya. Kemampuan ini tidak hanya menjadi alat untuk memahami dunia fisika, tetapi juga menjadi sarana untuk menjelajahi konsep-konsep filosofis seperti kebebasan, takdir, dan pilihan. Sementara itu, Risa adalah seorang jurnalis yang cerdas. Dia mencari kebenaran dan menggali informasi dalam pekerjaannya. Pertemuan mereka memicu perdebatan antara sains dan jurnalisme, realitas dan imajinasi, serta masa lalu dan masa depan. Dee Lestari menggambarkan konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka dengan indah pada tingkat yang lebih dalam. Supernova juga mengangkat isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Novel ini menggambarkan keragaman budaya, ketidaksetaraan gender, dan masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat Indonesia pada saat itu. Hal ini memberikan dimensi lebih dalam pada cerita dan membuat pembaca merenung. Dee Lestari juga menggunakan bahasa dengan gaya yang unik dan puitis, menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang luar biasa. Ia mengajak pembaca untuk mempertimbangkan makna kehidupan, cinta, dan eksistensi. Supernova bukan hanya sekedar cerita cinta antara Rio dan Risa, tetapi juga perjalanan mendalam ke dalam jiwa dan pikiran manusia. Ini adalah novel yang mempertanyakan makna eksistensi, perjalanan waktu, dan kekuatan takdir. Di Lestari mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan dan manusia melalui narasi yang penuh dengan misteri dan keajaiban. Pada akhirnya, Supernova adalah sebuah karya sastra yang menggabungkan elemen-elemen fiksi ilmiah, filosofi, dan romansa menjadi sebuah cerita yang memukau. Ini adalah novel yang memacu imajinasi, merangsang pemikiran, dan memperdalam pemahaman tentang dunia dan diri sendiri. Novel ini tetap menjadi salah satu karya sastra terbaik dalam sastra Indonesia. Demikian esensi buku Supernova, karya Dwi Lestari dari RRI untuk Indonesia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: Mungkin kita sudah tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Namanya diabadikan menjadi salah satu bandara internasional di Indonesia, digunakan sebagai nama stasiun kereta api, bahkan wajahnya menghiasi uang pecahan Rp50.000. Ia adalah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.

Ya baik, pendengar dimanapun berada, tiba di penghujung kebersamaan untuk menemani Anda di kesempatan hari ini, edisi Sabtu 26 September 2026. Saya Ahmad Ferdian yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan untuk Anda dimanapun berada. Tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap waspada, dan tentunya cuaca yang selalu silih berganti ya, tidak menentu. Semoga di hari ini kami berharap sehat selalu untuk Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Cici akan menemani Anda di Sibolga malam ini.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: malas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Enggak pernah mau nyambung.
1: Suara apa tuh?
0: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayo nih, Rejebujang namanya.

Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizi Akhur Fatuljana bisa kembali menemani pendengar semua di edisi hari ini. Sabtu 26 September 2026. Pendengar, berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya tentunya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya akan dikumandangkan pukul 18.22 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah.

0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
1: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku.
1: Macam aku.
0: Di dalam aku banyak ilmunya loh.
2: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
0: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
0: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PMN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, sekitar dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok, itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun, Bang.

0: disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
1: DPNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
2: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
1: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak, ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
3: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi, mungkin apa lagi tahapannya, gitu?
1: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
2: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
4: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
2: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
6: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Nggak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa? Kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
5: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
7: Olahraga saja. Gimana itu?
8: Kalau sama dengan pungli 150.000 per pekan gimana?
7: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
8: Berinteraksi

0: dengan Bapak kami tidak ada tanggapan. Ya, sebagai yang kooperatif.
1: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan Ombudsman.
2: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan Ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan Ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota Ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
4: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
5: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
4: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farpok.
5: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
6: Dan semoga dengan kisah yang diadakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
5: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
7: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
8: Temanya di daerah sini. Ini masih penasaran nih jawaban berapa ini? Lawannya sudah selesai. Lawannya sudah selesai mau ngapain lagi? Lagi.
7: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benediktus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
9: Juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an, juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan briefing ke sub-sub Satgas. Yang tidak kalah menarik, ya kita juga melaksanakan latihan kesenian. Dan juga tidak kalah juga, kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
7: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
11: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
10: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
12: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan, untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
10: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
13: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

Bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup edisi perdana tahun ini. Hal tersebut disampaikan Grassroom dalam keterangannya di hadapan media jelang pembukaan FIFA ASEAN Cup kemarin.

0: Glastron menyebut, keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.
0: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran pemerintah yang ikut mendukung kelancaran FIFA ASEAN Cup. Erick berharap Indonesia tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu memenangkan turnamen ini.
2: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event, yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta. Sejumlah musisi kenamaan Indonesia ikut mendukung acara pembukaan ini, diantaranya Agnes Mo, Isyana Saraswati, dan Afgan. Pembukaan turnamen Asia Tenggara ini dilengkapi dengan kemenangan skuad Garuda atas Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
4: Pendengar, Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
3: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 RRI Siwalga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Siwalga dan sekitar ya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Dengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Siwalga, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Hai.
3: Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Exile dari Taylor Swift featuring Bon Iver. Pendengar, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga malam ini. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ini klasemen medali Asian Games 2026, Indonesia loncat ke peringkat 14. Pendengar, dilansir dari laman resmi Detik Sport, Indonesia loncat ke peringkat 14 pada klasemen medali Asian Games 2026 per sore hari ini, 26 September 2026. Itu setelah Rahmat Erwin Abdullah dapat emas. Dilansir dari situs resmi Asian Games 2026, Sabtu 26 September 2026 per pukul 18 waktu Indonesia Barat, Indonesia loncat ke peringkat 14 di klasemen. Pagi tadi Indonesia di peringkat ke-19. Rahmat Erwin Abdullah sumbang medali emas di cabur angkat besi. Rahmat Erwin Abdullah menyumbang emas kedua setelah emas pertama disumbangkan oleh Bregu Putra Badminton. Indonesia sementara total mengoleksi 23 medali dengan 2 emas, 4 perak, dan 17 perunggu. Indonesia membayangi Taiwan di atasnya dengan 2 emas, 5 perak, dan 17 perunggu. Malaysia ada 2 strip di atas Indonesia dengan 4 emas, 1 perak, dan 7 perunggu. Cina masih memimpin klasemen sementara dengan total 171 medali. Rinciannya 105 emas, 39 perak, dan 27 perunggu. Jepang di tempat kedua dengan total 125 medali. Rinciannya 31 emas, 47 perak, dan 47 perunggu. Baik pendengar, total medali yang didapatkan oleh Indonesia 23 medali dengan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu. Demikian Indonesia baru malam hari ini meloncat naik ke peringkat 14 dan Asian Games Aichi Nagoya 2026 masih akan berlangsung hingga bulan Oktober nanti. Jadi terus kita support atlet-atlet kebanggaan Indonesia yang sedang tampil di kancah olahraga nomor 1 di Asia. Pendengar, berikut informasi seputar Asian Games yang dapat kami sampaikan. Dan setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu Tetap Bukan Kamu dari Raisa featuring Roni Parulian. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jana. Dan mendengar di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan mini drama radio dengan judul Pertikaian di Ujung Senja, persembahan dari RRI Jember. Namun sebelum itu, kami hadirkan lagu Bernau dari Feby Putri untuk mengawali mini drama radio malam hari ini, Pertikaian di Ujung Senja, karya RRI Jember. Pendengar, selamat menyaksikan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mas 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Malam semakin dingin. Aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri. Dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan. Namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Halo? Iya, Bu. Aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya, nanti aku kabari lagi lah ya setelah sampai rumah Bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, Mas, Mas, sini. Aku di sebelah sini, Mas. Mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak ke sana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi? Mabuk ora?
0: Oh, naik kereta api kok. Mabuk opo? Ya enggak akan mabuk lah.
1: Lah, Mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Yo wes,

0: makan dulu di Soto Sidem kesukaanmu, Mas.
1: Loh, warung soto itu masih buka, ta? Yang dari aku kecil dulu?
0: Iya, yo masih toh. Tambah ruame sekarang.
1: Ya wes, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu, anu
2: pak. Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda, secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Iya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le, kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun?
2: Sampun pak, sudah Yuni siapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun. Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak ada riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus mikir, apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali?
0: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
0: Sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Ah, itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengerang kesakitan.
1: Gus. Gus. Tolong, Gus. Gus.
2: Bapak. Ya Allah, bapak. Bapak kenapa, Pak?
1: Duh, aduh, Gus. Dadaku sakit. Sesak sekali.
2: Kita ke rumah sakit sekarang ya, Pak ya. Kita ke rumah sakit sekarang.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo mas.
0: Bapak Yun, bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, mas. Sepurane aku gak bisa kesana sekarang ya mas ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara mas kus dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya mas ya.
0: Iya Yun, iya, paham aku, paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kus, kok melamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya, Mas. Apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu, Mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga Bapak, Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA, Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga Bapak sakit. Aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar. Mas, lantas maksud Mas aku harus menjaga Bapak seorang diri begitu? Tidak bisa, Mas. Tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja. Tapi kamu juga, Mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu, Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, Mas pikir aku juga gak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, Mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat Bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, Mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, Mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kebedian hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, Mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, Mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga Bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, Mas. Seharusnya Mas tahu, istri Mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, Mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang Mas Kus tidak mau merawat Bapak, aku yang akan merawat Bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu Bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
1: Yun, sudah gila kamu? Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang Mas tanya sama diri Mas sendiri. Anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, Mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada. Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
1: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta Bapak ke kamu.
0: Lihat kan, Mas sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, Mas. Jika Mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka Mas juga harus ada di sini menjaga Bapak.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: If the world was ending, you come over right.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Hi,

Baik pendengar program 1 RRI Siwologa dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa-Doa dari Sal Priyadi. Dan pendengar, di obrolan komunitas malam hari ini dia hadir dengan informasi seputar bulu tangkis. Pendengar, Leo Daniel melaju ke perempat final Asian Games 2026. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin melaju ke perempat final nomor perorangan Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Leo Daniel mengalahkan pasangan Thailand Pirachai Suphun Pakapon Terachasakul 2 game langsung dengan skor 21-8, 24-22. Pertandingan babak 16 besar berlangsung selama 28 menit di Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang, Sabtu 26 September 2026. Daniel Martin mengaku dirinya dan Leo sempat kehilangan fokus setelah unggul 10-2 pada game kedua. Kondisi tersebut membuat pasangan Thailand mampu memperkecil ketertinggalan hingga game berakhir dengan skor 24-22. Daniel mengatakan kemenangan tersebut tetap disyukuri, tetapi dirinya dan Leo tidak ingin kehilangan fokus menghadapi pertandingan berikutnya. Leo menilai Pirachai Pakapon merupakan pasangan yang cukup kuat. Sebelumnya pasangan Thailand tersebut menyingkirkan juara bertahan Satwik Sarijet Ranri Kedi Chirag Shetty pada babak 32 besar yang berasal dari India. Leo mengatakan permainan lawan belum berkembang pada game pertama, namun pasangan Thailand mulai menemukan pola permainan pada game kedua dan memberikan tekanan lebih besar. Menurut Leo, lawan kemudian bermain lebih berani sehingga pertandingan game kedua berlangsung ketat hingga setting. Situasi tersebut menjadi evaluasi bagi Leo Daniel untuk pertandingan selanjutnya. Pada perempat final, Leo Daniel akan menghadapi ganda putra Vietnam, Nguyen Dinh Hong, Tran Dinh Met. Pasangan Vietnam tersebut sebelumnya menjadi juara Vietnam International Challenge dan tercatat sebagai pasangan Vietnam pertama yang meraih gelar pada ajang International Challenge. Baik pendengar, itu salah satu pencapaian tim bulu tangkis Indonesia pada hari ini. Setelah 2 hari yang lalu, Indonesia berhasil menyumbangkan medali emas pada cabang olahraga bulu tangkis bergu putra. Dan saat ini sedang dipertandingkan nomor perorangan putra dan putri di Asian Games 2026. Dan pendengar, cabang olahraga bulu tangkis atau badminton termasuk ke dalam kategori cabang olahraga yang sering menyumbangkan medali pada setiap kejuaraan olahraga, tentunya di kejuaraan Asia selain nomor angkat besi, nomor panjat tebing, tentunya ada badminton yang mungkin di sini di Siwolga sendiri, di kota tercinta sendiri sudah ada komunitas badminton. Dan pendengar, sebelum kembali kami lanjutkan obrolan di obrolan komunitas malam hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu dari Piche Kota dengan judul Sedikit Lebih Lama. Selamat mendengarkan.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pernah dengar tentang Chandra Mawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Chandra Mawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Chandra Mawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Chandra Mawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Chandra Mawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Chandra Mawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Chandra Mawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat malam pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi malam hari ini 26 September 2026. Dan pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, dan pendengar juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Baik, langsung saja kita ke penelpon pertama. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Azizia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Opung Rania di Sidimpuan, apa kabar malam hari ini?
1: Kabarnya kabar sehat, tapi mau malam mingguan hujan, gak bisa keluar.
0: Iya, benar sekali, tadi di Sibolga dari siang jam 2 siang sampai malam mendekati jam 8 kayaknya baru reda.
1: Iya, hampir sama, tadi juga waktu aku ikutan sama si Perdian, gak tahu aku itu hujan.
0: Oke, Opung, malam hari ini mau request lagu apa?
1: Mau request lagu dari Aneka Rera.
0: Aneka Rera
1: yang judulnya Cintaku Terbang di Langit Biru.

0: Bindi Poriaha. Ada laguku?
1: Ada. Dari Ane Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru.
0: Iya. Untuk semua-semua pendengar CCT ya, ya.
1: Oke, siap.
0: Untuk Azizia, selamat bertugas, ditunggu lagunya ya.
1: Siap.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, itu tadi Opung Rania di Padang Sidempuan. Langsung saja kita ke penelpon kedua. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, apa kabar?
1: Apa kabar? Ini Bang Ariel.
2: Hai.
1: Oke. Apa kabar Bang Ariel malam hari ini?
2: Kedinginan.
1: Oke, tapi sudah reda kan di sana?
2: Apa?
1: Sudah reda kan di sana apa masih hujan?
2: Sudah reda tadi jam 8.
1: Oke, berarti sama seperti di Sibolga. Oke, mau request lagu apa malam hari ini Bang Ariel?
2: Dari Diana Julio.
1: Diana Julio?
2: Diana Julio.
1: Oh, Diana Julio judulnya?
2: Cintamu.
1: Oke, aku cari dulu. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
2: Salamlah buat semuanya ya lah. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera, salam makmur. Itu lagunya?
1: Ada, Diana Julio, Cintamu. Oke.
2: Salam juga lah buat dirimu ya, selamat tugas.
1: Oke, terima kasih banyak. Bang
2: Ariel.
1: Oke, pendengar, itu tadi Bang Ariel Noah di Padang Sidempuan. Dan langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Mbak Ajija.
1: Dengan Boru Tambah.
3: Iya, okay. Yang ada di Samosir.
1: Boru Tambah, apa kabar malam hari ini?
3: Kabar baik, kabar sehat Mbak Ja, meskipun di hujan seharian di sini.
1: Iya, sama di Sibolga juga. Berarti satu langit ya?
3: Iya, satu langit. Sejak jam
1: siang tadi kan? Jam 2.
3: Iya, sejak siang tadi jam 2:30 udah hujan di sini.
1: Mm-mm. Ya, tadi juga Zia berangkat ke kantor menerjang hujan.
3: Hujan.
1: Hujan
3: iya.
1: Berangin.
3: Iya, di sini pun hujan sambil petir, angin. Tapi kita doakanlah semua aman terkendali ya.
1: Amin, semoga tidak ada banjir dan sehat semua.
3: Iya, sehat semuanya.
1: Oke, baru mau request lagu apa?
3: Mbak Jia.
1: Iya, boleh mau request lagu apa?
3: Lagu dari Cinta Miatmanegara, Nyanyian Hati.
1: Nyanyian Hati.
3: Dari Cinta Miatmanegara.
1: Oke, aku cari dulu.
3: Iya, sembari Jia mencari, aku salam dulu ya. Disalamlah dulu yang perdana tadi, ada kakakku Boru Tambah yang ada di Padang Sidempuan. Mm-hmm. Ada juga Aril, ada juga Bung Roma ditunggu suaranya, Nenek Hapija juga. Mm-hmm. Ada juga Pak Syahrul, Amang Boru Tobing, ada juga Bung Roma udah tadi ya?
1: Opung Roma
3: ditunggu suaranya maksudku.
1: Oke,
3: buat semua-semua lah, ada Luhut juga. Oke, ada laguku Mbak Ja.
1: Cintami Atmanegara dengan Nyanyian Hati.
3: Iya.
1: Oke, ada.
3: Oke, ditunggu lagunya Mbak Ja. Untuk Mbak Ja, selamat tugas sampai tuntas.
1: Siap, terima kasih
3: selamat
1: banyak.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Mbak Ja.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, kita cukupkan dulu 3 penelpon pertama. Nanti kita sambung lagi setelah kita hadirkan lagu requestan pendengar setiap program Masa 1 RRI Sibolga edisi malam hari ini. Setelah ini pendengar, akan kami hadirkan lagu Cintaku Terbang di Langit Biru dari Ane Carrera, requestan dari Opung Rania. Lalu ada lagu Cintamu dari Diana Julio, dari requestan dari Bang Ariel. Dan lagu Nyanyian Hati dari Cintami Atmanegara, requestan dari Boru Tambah di Samosir. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그런 거야? 오빠! 오빠!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam. Dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik mendengar program Satu Era Risi Volga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, edisi malam hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dan pendengar-pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 6193033. Baik, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Bang Eko?
1: Baik.
0: Oke. Okay. Malam hari ini mau request lagu apa Bang Eko?
1: Baik kakak.
0: Iya, sama, alhamdulillah. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request lagu Easy On Me.
0: Easy On Me?
1: Iya, yeah.
0: Dari Adele.
1: Dari siapa?
0: Dari Adele lagunya, Easy On Me.
1: Oh, dari Adele.
0: Iya, yeah.
1: Oh, oke lah, itu saja diputar ya.
0: Iya, oke, mau salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Salam-salamnya buatnya Opo Roma, buatnya Bunga Delina, buatnya Mak Wandri. Salam juga buat Luhut Tepan, buatnya Parningo dan Menalu, buat semua pendengar dimana saja berada ya.
0: Iya, iya, aku mau nanya lagi nih, lagunya beneran Easy On Me atau lagu apa?
1: Benar, itu judulnya Easy On Me.
0: Easy On Me?
1: Iya, yeah.
0: Oke,
1: okay. Putar ya kak.
0: Iya, yeah.
1: Oke, okay, malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, langsung saja kita ke penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mana di Dolok Sanggul.
0: Bang Ingot mana lu di Dolok Sanggul, apa kabar malam hari ini?
2: Sehat
0: selalu. Cuaca bagaimana? Ya?
2: Gimana situ?
0: Di sini aku alhamdulillah baik, tapi cuaca tadi hujan setengah hari dari jam 2 siang sampai jam 8 malam.
2: Sini begitunya sampai sekarang hujan.
0: Oh, masih hujan di Dolok Sanggul ya? Oke, semoga segera reda dan tidak ada dari jam 1.
2: Iya, ada yang jadi.
0: Oh, berarti lebih dulu di Dolok Sanggul ya? Ya, semoga segera reda. Iya?
2: Tak ingin sendiri lah, Kak, ya.
0: Tak ingin sendiri?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Salamnya buat semua pendengar kita ya, dimana pun berada ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ini tidak bertugas. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar, masih kami nantikan menelpon selanjutnya untuk bisa bergabung bersama kami. Selamat malam Ruang Rindu,
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Ajijia.
0: Dengan Opung Roma?
3: Iya.
0: Oke, okay. Benar.
3: Ratus untuk dirimu.
0: Apa kabar malam hari ini Opung?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik.
3: Bagaimana dirimu di situ, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Di Sipahutar bagaimana cuaca Opung?
3: Kalau sekarang sudah reda hujan, tapi mulai jam 2 tadi sampai jam 7 terus hujan.
0: Oh ya, sama.
3: Baru reda.
0: Baru reda ya tadi.
3: Kalau di Sibolga?
0: Di Sibolga tadi siang dari jam 2 sampai jam 8 sore, 8 malam hujan.
3: Yalah, semua hujan berkat lah itu bagi kita ya.
0: Amin, amin. Oke, Opung mau request lah lagu apa?
3: Laguku malam ini apa ya? Kembalikan Senyumku.
4: kembalikan senyumku. Aku cari dulu ya. Mau salam-salam untuk pendengar yang lain, Opo?
3: Masih bisa, Opo, salam-salam? Masih ada waktu?
4: Masih banyak.
3: Oke lah, salam-salamnya untuk Amang Tubing, Opo Ryan, ada juga Nenek Wirlangga, Opo Rania, Mama Anugrah, yang baru turun Ingot ya?
4: Iya.
3: Ya, ada Ingot, ada Eko, Mama Anugrah, semua-semuanya adalah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
4: Oke, okay, Opung, ini kembalikan senyumku dari siapa penyanyinya? Melly Goeslaw?
3: Melky Goeslaw.
4: Melly Goeslaw?
3: Iya.
4: Oke, okay. Ada?
3: Ada?
4: Ada.
3: Oke lah.
4: Oke, okay, Opung.
3: Buat dirimu, tetap semangat di situ ya.
4: Iya.
3: Selamat siap bertugas sampai tuntas, kalau mau pulang hati-hati ya.
4: Iya.
3: Sehat selalu dirimu di sana ya.
4: Amin, amin. Okay. Opung juga ya.
3: Ya, sehat kita semuanya ya. Oke, okay, Ajija, lagunya Opung tunggu ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, itu tadi Opung Roma, penelpon terakhir kita di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Setelah ini pendengar akan kami hadirkan 3 lagu requestan pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Easy On Me dari Adele, requestan dari Bang Eko Manalu. Lalu ada lagu Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondak, requestan dari Bang Ingot Manalu. Dan ada lagu Kembalikan Senyumku dari Melly Goeslaw, requestan dari Opung Roma. Dan pendengar, 3 lagu ini menjadi 3 lagu penutup di Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua, dan sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Waduh, bensin gue kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini ngedorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
4: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berada 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya pendengar, malam hari ini kita berada di Formasi Musik dan Budaya. Dan sepanjang 50 menit ke depan, Zia akan hadirkan lagu-lagu budaya. Kali ini lagu dari Jawa. Setelah tadi kita awali dengan lagu Gemati dari Nota Senja, setelah ini pendengar akan kami hadirkan lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot. Jadi pendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Itu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
0: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas
1: hey. Denny, itu lagu.
0: Ayo. Weng ngisin ke adiknya.
2: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
5: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok
5: Edin,
3: banget.
5: Lihat nih,
3: bisa masih
5: gila ya. Dia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
8: Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu. Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

101, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Yang itu artinya sepanjang 50 menit ke depan pendengar akan kami hadirkan jazz music. Musik dari dalam hingga luar negeri akan kami hadirkan untuk menemani malam hari Anda. Dan pendengar, jazz music edisi hari ini Zia awali dengan lagu Sang Dewi dari Lyodra featuring Andi Rianto. Mendengar, selamat mendengarkan dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Minuman tradisional khas desa Penglipuran Bangli ini hadirkan sensasi asam, asin, manis, pedas, dan sedikit kecut. Perpaduan yang tercipta dari daun cepcem, bumbu rujak, dan daging kelapa muda menghasilkan rasa unik tak terlupakan. Masyarakat Bali meyakini bahwa minuman ini mampu mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan bahkan menurunkan tekanan darah. Minuman berkhasiat ini disebut loloh cemcem, berarti jamu daun cemcem. Menikmati loloh cemcem dalam keadaan dingin adalah cara terbaik untuk merasakan kesegaran maksimal, karena dari tegukan pertama menghadirkan sensasi asam dan pedas yang membangkitkan selera, disusul rasa manis dan gurih dari kelapa muda. Loloh cemcem bukan sembarang minuman. Ia adalah perpaduan rasa dari kekayaan alam Pulau Dewata, tradisi, dan khasiat yang memanjakan.

0: Calderias. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
3: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terdengar.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang saat ini kita dengar di film-film horor telah mengalami perubahan versi dari aslinya sehingga lirik dan nadanya terkesan mistis dan seram.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Pendengar, suatu ketika di sore hari yang terasa teduh, nampak seorang pertapa muda sedang bermeditasi di bawah pohon tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu terpecah kala mendengarkan gemericik air yang terdengar tidak beraturan. Perlahan-lahan ia kemudian membuka matanya. Pertapa itu segera melihat ke arah tepi sungai di mana sumber suara tadi berasal. Ternyata di sana nampak seekor kepiting yang sedang berusaha keras mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meraih tepian sungai sehingga tidak hanyut oleh arus sungai yang deras. Melihat hal itu, sang pertapa merasa kasihan. Karena itu ia segera mengulurkan tangannya ke arah kepiting untuk membantunya. Melihat tangan terjulur dengan sigap, kepiting menjepit jari si pertapa muda. Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting. Kemudian dia pun melanjutkan kembali pertapaannya. Belum lama bersila dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami hal yang sama. Maka si pertapa muda kembali mengulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting tersebut terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali sehingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit kepiting. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi, mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu sehingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang melatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka asalkan bisa menolong nyawa makhluk lain, walaupun itu hanya seekor kepiting." Jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang terlihat kembali melawan arus sungai. Segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, bukankah tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri? Ranting pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu sang pemuda tersadar. "Terima kasih paman. Hari ini saya belajar sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari, saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang paman ajarkan." Pendengar, mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua, sanak saudara, teman, atau kepada siapapun. Tetapi, kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Siwolga sepanjang hari ini, Sabtu 26 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi mendengar dimanapun Anda yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara, menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, edisi Minggu 27 September 2026, melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program S1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada. Di edisi hari ini Minggu 27 September 2026. Program S1 RRI Sibolga kembali hadir mengudara bersama kami yang bertugas, saya Ahmad Ferdian serta rekan-rekan yang ada di unit pemancar. Hadir menemani hari ini hingga masih waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat nantinya. Ya, harapan sehat dan bahagia selalu dimanapun berada. Dan kami informasikan seruan azan subuh telah berkumandang untuk Anda, saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, warga kota Sibolga sekitarnya. Selamat menaikkan fardu subuh di kesempatan hari ini. Semoga saja apa yang menjadi keinginan dan harapan kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan rangkaian acara demi acara menemani hari ini akan hadir untuk Anda.

0: pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik

0: adalah Insinyur Haji Juanda Kartowijaya. Perdana Menteri Indonesia terakhir yang dikenal dengan julukan Menteri Maraton karena kiprahnya yang panjang di berbagai kementerian. Namun, jasa terbesar Juanda bukanlah jabatan yang pernah diembannya. Pada 13 Desember 1957, ia mencetuskan Deklarasi Juanda, sebuah gagasan yang menegaskan bahwa laut di antara dan di sekitar pulau-pulau Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Deklarasi ini menjadi tonggak penting lahirnya konsep negara kepulauan yang kemudian diakui dunia melalui UNCLOS. Berkat pemikiran dan perjuangan Insinyur Haji Juanda Kartowijaya, Laut Indonesia kini menjadi pemersatu ribuan pulau yang membentuk Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun berada, nantinya akan hadir Mutiara Pagi Kristen di kesempatan hari ini. Dan sebelum itu akan hadirkan lagu-lagu rohani untuk Anda.

0: deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Dibalik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam buat kita semua. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dimanapun berada, selanjutnya akan hadirkan mutiara pagi Kristiani untuk Anda.
3: Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang mulia, Allah yang Maha Kudus, saat ini kami ada di hadapan Bapa, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami mau duduk diam di kaki-Mu, membuka hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah. Roh Kudus Tuhan, ajar kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, lalu kami mau hidup mengenakan firman-Mu di dalam kehidupan kami di sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita masih hidup di dunia ini, kehidupan ini diibaratkan sebagai ladang yang harus kita garap. Artinya, kalau kita tahu kehidupan ini merupakan ladang yang harus kita garap, itu berarti setiap hari, ya, setiap hari di dalam perjalanan kehidupan kita, kita harus menabur benih kehidupan yang nantinya akan kita tuai ketika masa hidup kita di dunia ini berakhir. Nah, pertanyaannya sekarang, benih kehidupan seperti apa yang sedang kita tabur? Ya saudaraku, benih kehidupan seperti apa yang sedang kita tabur? Ini yang harus kita periksa dalam kehidupan kita. Dan kita harus ingat, benih yang baik pasti akan menghasilkan hasil yang terbaik. Sebaliknya, benih yang tidak baik dapat dipastikan akan menghasilkan hasil yang tidak baik. Tadi saya katakan bahwa ibarat sebuah ladang, kita setiap hari menabur benih. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, menabur benih itu mulai kita periksa dari gerak pikiran kita. Apa yang kita pikirkan itu baik atau jahat? Kita periksa dari setiap perkataan kita. Perkataan yang kita ucapkan itu baik atau tidak baik? Memuliakan Tuhan atau melukai hati Tuhan? Tindakan kita harus kita periksa. Sikap kita, perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita, bahkan seluruh aspek kehidupan kita harus kita periksa dengan jujur, supaya kita bisa menemukan cara hidup kita yang mana yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Cara hidup kita yang mana yang masih melukai hati Allah Bapa di sorga, mendukakan hati Allah Bapa di sorga. Ini kita harus periksa. Supaya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, kalau kita melihat Kolose pasal 3, lalu kita membaca mulai ayat 23 dan ayat 24, firman Tuhan katakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lalu di dalam ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, perhatikan kalimat terakhir dari ayat 24 dikatakan, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi selama kita hidup di dunia ini sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita harus hidup merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri sebagai hamba. Dan kita harus sadar sebagai seorang hamba, kita tidak boleh hidup melakukan segala sesuatu mengikuti keinginan diri kita sendiri. Karena seorang hamba selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuannya. Jadi kebenaran firman Tuhan ini seharusnya membuat kita sadar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, baik untuk perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar, semua yang kita lakukan itu harus dilakukan dengan hati yang benar-benar tertuju kepada Kristus. Karena apa? Karena Kristus itu adalah Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan tadi, apapun yang kita perbuat, kita harus perbuat itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Saudara, perhatikan itu. Kita harus mulai dari hal-hal yang terkecil, hal-hal yang sederhana. Contohnya, kita memberikan segelas air kepada orang yang haus. Kita memberikan sehelai pakaian kepada orang-orang yang membutuhkan pakaian. Ini hal sederhana. Menghibur orang yang sedang berduka. Atau kita melayani di tempat-tempat yang tidak dilihat oleh orang banyak. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu. Kita harus tetap ingat, segala sesuatu yang kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu melakukannya untuk Tuhan, maka semuanya itu bernilai kekal. Dan upahnya tidak akan pernah hilang, karena pada akhirnya nanti kita akan menuai upahnya di kekekalan. Saudara, mari kita sadar akan hal ini supaya kita mulai berjuang untuk merubah cara hidup kita. Dari kehidupan kita yang lama, apapun yang kita lakukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kesenangan diri kita sendiri, ya, yang kita anggap itu membahagiakan diri kita sendiri. Sekarang kita ubah segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk Tuhan. Inilah yang firman Tuhan maksudkan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang baik di sepanjang hari hidup kita dan apa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan Allah, maka hal itu sama dengan kita hidup mengenakan hidupnya Kristus. Di mana yang mulia Tuhan Yesus Kristus ketika hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, Ia melakukan semuanya itu dalam ketaatan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Jadi ketaatan kita sebagai orang percaya yang berada di dalam Kristus itu harus sama seperti ketaatan Kristus melakukan kehendak Allah Bapa di sorga selama hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Dan harus kita ingat, harga ketaatan itu adalah segenap hidup kita, bukan sebagian. Segenap hidup kita, harga ketaatan yang harus kita bayar. Artinya, taat tanpa syarat. Kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 8, itu berbicara tentang ketaatan Tuhan Yesus. Dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jadi taatnya itu tanpa syarat. Tadi saya sudah katakan, saudaraku, harga yang harus kita bayar itu untuk menunjukkan ketaatan kita di dalam Kristus, harganya itu segenap hidup, bukan sebagian hidup. Saudara, perhatikan itu, saya ulang lagi, bukan sebagian hidup, tetapi segenap hidup. Kalau kita tidak taat dalam segenap hidup kita, itu artinya kita mendua hati. Kita seperti menduakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berkata kita orang percaya, tetapi kita masih ingin hidup menikmati dunia ini. Padahal seharusnya kita sadar firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa, kita tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 24 dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dengan demikian seharusnya kita mengerti, segenap hidup kita harus kita serahkan kepada Kristus. Ya, karena dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dan sudah saya katakan di awal tadi, hamba hanya hidup melakukan apa yang menjadi kehendak Tuannya. Jadi kalau kita mengaku kita berada di dalam Kristus, kita tahu apa yang dikehendaki oleh Kristus itu yang harus kita lakukan, dan semua yang kita lakukan itu memuliakan Allah Bapa di sorga. Cara hidup seperti inilah yang akan membuat kehidupan kita dipandang serupa dengan Kristus, supaya kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Baru kita juga bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan apa yang dimaksudkan di balik kematian itu? Keuntungan yang dimaksudkan adalah kita akan menuai buah kehidupan kekal dari apa yang sudah kita tabur selama kita hidup di dunia ini. Selama kita menjadi seorang hamba yang taat, yang setia, yang takut akan Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Maka ketika kita menutup mata, kita dikenal sebagai anak-anak Allah di dalam kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh menyadarkan kami. Kami disadarkan oleh firman-Mu selama kami hidup di dunia ini. Kami adalah seorang hamba yang harus tunduk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuannya. Oleh karenanya Roh Kudus pimpin kami untuk hidup benar di hadapan Bapa sampai kami menutup mata. Kami bersyukur untuk firman-Mu dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Ya, ayah kok punya brankas besar?
1: Supaya uangnya aman.
0: Kalau uangnya bukan milik ayah, aman juga.
2: Brankas bisa menyimpan uang, akan tetapi tidak bisa menyimpan rasa malu ketika kebenaran terbuka. Ketika ada yang mengambilnya demi kepentingan pribadi, yang hilang bukan hanya uang, akan tetapi juga kepercayaan, harapan, dan hak jutaan masyarakat. Jangan tunggu semuanya terbongkar, karena sekuat apapun brankas dikunci, kebenaran selalu menemukan jalannya. Simpan kejujuran, bukan hasil korupsi.

0: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih masih setia bersama kami, pendengar dimanapun berada. Masih berbagai hiburan, gaji lampu masih waktu pukul 6 nantinya kami sampaikan buletin berita pagi.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program S1 Radio Republik Indonesia Sibolga dimanapun berada, di kesempatan hari ini kami cukupkan hiburan menemani pagi untuk Anda mengawali hari di minggu yang bahagia untuk semua. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi kami ucapkan, semoga senang bahagia selalu. Dan kami temui di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat untuk Anda. Selanjutnya, menyampaikan buletin berita pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma, Suryani 11. Inilah Radio Republik Indonesia, Sibolga, dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan bantuan 3 unit bus sekolah untuk anak korban bencana. Ini adalah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Ahmad Ferdian. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus menunjukkan komitmen dan perhatian nyatanya terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak sekolah terdampak bencana. Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan langsung bantuan bus sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan pada Jumat 25 September 2026 lalu. Langkah strategis ini diambil untuk memperluas akses layanan dasar pendidikan sekaligus meringankan beban orang tua murid yang kehilangan mata pencaharian pasca bencana. Dijelaskan, tahap awal ini mencakup unit bus sekolah dan nantinya akan menyusul unit bus berukuran lebih besar. Rute operasional bus sekolah ini diprioritaskan mengangkut sekitar 235 siswa dari beberapa wilayah terdampak. Rute 1, penjemputan dari Rusunawa Pandan hingga ke sekolah sementara SD yang berada di Hutan Abolon. Rute 2, penjemputan dari titik Huntap Asrama Haji Pinang Sori ke sebaran sekolah SD dan SMP yang ada di sana. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan buletin berita daerah sepekan pagi ini yang selengkapnya disampaikan Muabdan Jega.

0: Pendengar, sejumlah informasi, berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Untuk edisi Minggu 27 September 2026 ini, kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan dengan berita sosial dan politik. Pemerintah Kabupaten Toba mulai menyalurkan bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026.
1: Pemerintah Kabupaten Toba meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga periode Juli hingga September 2026. Peluncuran dipimpin Bupati Toba, Effendi Napitupulu, di kantor desa Bonandolo 3, Kecamatan Balige. Bupati Effendi mengatakan program ini merupakan tindak lanjut arahan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan masyarakat. Untuk Kabupaten Toba, total alokasi cadangan pangan pemerintah mencapai 741.350 kg sepanjang tahun 2026. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 24.713 kepala keluarga penerima manfaat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Toba.
2: Begitu juga kepada pihak Bulog, kami mengucapkan terima kasih banyak atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada saat ini. Dan harapan kami kiranya kita dari pemerintah daerah, dari jajaran pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintah desa, bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Bulog untuk pelaksanaan program-program penyerahan bantuan, khususnya penyerahan bantuan cadangan pangan beras.
1: Pemerintah Kabupaten Toba berharap distribusi bantuan pangan berlangsung lancar, transparan, tepat waktu, serta tepat sasaran. Program tersebut juga merupakan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras. James melaporkan.
0: Dilakukan verifikasi dan pengundian ratusan unit rumah hunian tetap bagi warga korban bencana di Kota Padang Sidimpuan.
3: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bekerjasama dengan Yayasan Budah Tuji menggelar verifikasi dan pengundian 241 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana banjir di Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi ratusan warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal akibat tergerus arus banjir. Relawan Yayasan Budah Tuji, Timi Jawira, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama seluruh pihak serta antusiasme warga yang hadir.
4: Semua bekerja sama melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengundian ini supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Antusias warga Padang Sidimpuan otomatis ya pasti sangat senang dan bahagia karena rumah mereka yang sudah rusak, yang sudah terbawa oleh arus, ini hari ini mereka sudah dapat memilih dan menentukan rumah yang mana mereka miliki hari ini.
3: Sementara itu, Wali Kota Padang Sidimpuan Letnan Dali Munte menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Budah Tuji atas bantuan penyediaan hunian tetap tersebut.
5: Kegiatan hari ini kita tahap pengundian atau pembagian 241 unit rumah untuk kepada masyarakat penerima manfaat, masyarakat Kota Padang Sidimpuan. Bunda Suci berkenan akan membantu Kota Padang Sidimpuan terkait penyediaan rumah kepada masyarakat yang berdampak dengan bencana.
3: Dengan dilakukannya pengundian ini, diharapkan para penerima manfaat dapat segera menempati hunian baru yang lebih aman dan layak. Liana Sution melaporkan.
0: Wakil Bupati Toba mengajak pelajar memperluas wawasan di luar kelas.
1: Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus mengajak pelajar memperluas wawasan melalui pembelajaran di luar kelas. Hal itu wujudkan dengan membawa puluhan siswa SD Negeri Silamosik 1 mengunjungi PLTA Inalium di Paritohan. Dalam kunjungan tersebut, siswa melihat langsung proses pemanfaatan sumber daya air untuk menghasilkan energi listrik. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pelajar mengenal pengelolaan pembangkit listrik, sekaligus menghubungkan pembelajaran dengan kondisi nyata. Audisi terus menuturkan, pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Menurutnya, kunjungan langsung ke objek pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi melalui pengalaman nyata di lapangan.
6: Kerinduan dan kebanggaan akan sekolah ini, saya dan juga Pak Bupati, Pak Effendi Nasitupulu berencana bagaimana supaya sekolah ini bisa maju, dan kemajuan sekolah adalah kesuksesan dari anak didiknya, alumninya. Jadilah orang yang hebat, supaya nanti orang lain juga merasakan buah pikiranmu, buah tanganmu, nanti kamu rasakan. Saya senang dengan Ibu Kepala Sekolah bisa membina sekolah ini lebih baik, jadi nanti kita harapkan lebih baik lagi, lebih baik. Nanti dari sekolah ini masuk ke SMP yang lebih bagus, nanti masuk lagi ke SMA unggul yang ada di Kabupaten Toba.
1: Wakil Bupati Toba menambahkan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi rekreasi, tetapi juga memberikan pengalaman baru dan meningkatkan motivasi belajar, sehingga pengalaman tersebut dapat menambah wawasan siswa mengenai teknologi, energi, serta pemanfaatan sumber daya alam. James melaporkan.
0: Ratusan penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah padati halaman kantor pos untuk menerima bansos pasca bencana. Bantuan stimulan sosial kebencanaan di Kabupaten Tapanuli Tengah Tapteng mulai disalurkan pihak kantor pos Pandan. Ratusan masyarakat terdampak bencana memadati halaman kantor pos Pandan untuk menerima bantuan dana dari Kementerian Sosial RI berupa jaminan hidup, jadup, dan isi hunian. Sejak pagi hingga sore hari, masyarakat terdampak bencana dari Kelurahan Lubuk Tuko, Kecamatan Pandan, terlihat antrian panjang mulai dari registrasi barcode penerima manfaat hingga pencairan bantuan stimulan sosial yang dikawal pihak kepolisian dan Satpol PP. Bantuan yang dicairkan kantor pos Pandan berupa jadup sebesar Rp1.350.000 per jiwa untuk kebutuhan 3 bulan, dan kemudian bantuan isi hunian sebesar Rp3.000.000 per kepala keluarga. Penyaluran bantuan stimulan sosial di hari pertama bagi masyarakat terdampak bencana merupakan lanjutan tahap kedua yang dilakukan pihak kantor pos Pandan pada akhir September 2026. Dari data yang dihimpun RRI di lokasi penyaluran, jumlah penerima

0: perasaannya kak setelah cair ini?
1: Alhamdulillah kak.
0: Peruntukannya kemana ini kak?
1: Untuk keluarga.
2: Begitu juga yang dirasakan Wida Natasha, 22 tahun, mewakili suaminya menyebut bantuan stimulan sosial diterima, yaitu jadup dan isi hunian sebesar Rp7.050.000. Natasha mengapresiasi upaya Bupati Tapolitinga Masinton Pasaribu yang sebelumnya jemput bola ke kantor Kemensos RI sehingga pencairan bantuan stimulan sosial dapat terrealisasikan bagi masyarakat.
0: Isi hunian sama jadup, tapi stimulannya belum. Perabotan rumah yang sudah terkena banjir kemarin.
3: Oh, banyak ya yang rusak?
0: Lumayan juga, nama juga terendam banjir kan. Ya, kita belikan rumah baru lagi. Mau bilang terima kasih buat Bapak Bupati telah mendengarkan keluhan kami.
2: Selain masyarakat Kelurahan Lubuk Tuko, kantor Pos Pandan juga akan menyalurkan bantuan stimulan sosial secara terjadwal untuk masyarakat yang terdampak bencana di 21 kelurahan hingga tanggal 6 Oktober 2026 mendatang. Tidak hanya untuk wilayah Kecamatan Pandan dan Sarudik, kantor pos juga menyalurkan bantuan yang sama di 6 kecamatan lain, yaitu Sitahuis, Badiri, Pinangsori, Lumut, Sibabangun, dan Sukabangun dengan total dana yang disalurkan secara keseluruhan untuk wilayah Kabupaten Tapolitinga sebesar Rp72 miliar lebih. Demikian Mofdan Jiga melaporkan. Aktivis anti korupsi melakukan aksi demo tunggal terkait dugaan korupsi dana desa di Kabupaten Tapolitinga. Aksi unjuk rasa Simon Situmorang ke kantor inspektorat serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapolitinga PMD Tapteng di Pandan merupakan bentuk kritikan untuk mengingatkan kembali tindak lanjut penuntasan dugaan kasus korupsi dana desa yang sudah dilaporkan masyarakat sejak 2021 lalu. Selain itu, Simon juga mempertanyakan pihak pemerintah mengenai status hukum 13 kepala desa Kades yang dinonaktifkan. Dalam aksi tunggalnya, Simon mendesak pemerintah melalui kantor inspektorat maupun PMD agar transparan melakukan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan pengembalian uang negara dan juga status hukum dugaan korupsi para oknum kepala desa. Di kesempatan itu, Simon juga melaporkan oknum kepala desa Maduma ke Dinas PMD terkait dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2022 hingga 2025.
4: Melaporkan salah satu desa, yakni Desa Maduma, Kecamatan Sorong Barat, Kabupaten Tapolitinga, terkait penggunaan pengelolaan dana desa periode tahun anggaran 2025 dan sampai dengan 2025, dari 2022 sampai dengan 2025. Nah, ketika kita taksasi dari 4 tahun itu, kepala desa ini mengelola anggaran dana desa sekitar 2,8 M. Jika aksi tunggal saya ini tidak segera, beberapa poin tadi tidak dituntaskan dalam kurun waktu 2 minggu, maka saya sudah berjanji tadi kepada pihak inspektorat dan Dinas PMD Kabupaten Tapolitinga, saya akan menggandeng, berkolaborasi dengan sejumlah elemen masyarakat Kabupaten Tapolitinga, diantaranya rekan-rekan koalisi LSM Gempar, Gerakan Masif Perjuangan Rakyat. Ada 5 LSM yang bergabung di sana, delegasi yang pada saat ini ada Saudara Edianto Simatupang dan Saudara Irwan Sadolar. Kami akan melakukan aksi besar-besaran, akan menurunkan massa dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Tapolitinga.
2: Sementara, Kepala Dinas PMD Tapteng Julkifli Simatupang memastikan akan segera jemput bola untuk meminta data akurat kepada inspektorat terkait dengan rincian dugaan kasus korupsi 13 kepala desa yang dinonaktifkan, mulai dari jumlah kasus yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum hingga proses pengembalian uang negara yang berdasarkan hasil audit dari pihak inspektorat untuk kemudian segera dipublikasikan kepada masyarakat. Mengenai laporan dugaan korupsi oknum kepala desa Maduma, Julkifli juga memastikan untuk segera turun ke lapangan bersama pihak inspektorat dengan harapan adanya tambahan bukti pendukung dari masyarakat sehingga memperkuat proses audit maupun pemeriksaan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

0: BPBD Kabupaten Toba mencari dukungan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kebencanaan.
1: Keterbatasan anggaran daerah mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Toba mencari dukungan melalui program CSR perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan penanganan

0: bencana yang sebagian besar sudah berusia lebih dari satu dekade. Kepala BPBD Kabupaten Toba Singkat Sitompul mengatakan, pihaknya tidak dapat hanya mengandalkan APBD untuk memenuhi seluruh kebutuhan penanganan bencana. Karena itu, BPBD mencoba memperoleh dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
1: Nah, jadi kayak kemarin angin puting beliung di Sikupar dan di Lagubuoti, kita itu anggaran kita yang paling besar keluar itu hampir 100 juta. 1.500 lembar seng kita distribusikan ke sana. Jadi kedepannya juga kita harapkan, karena bantuannya itu per paket cuma 3 juta, tahun depan kita harapkan bisa lah dia sampai ke angka 5 juta. Dan ini kita sudah diskusikan juga dengan tim legislatif dan juga TPD biar ditingkatkan, karena kalau dia nominal 3 juta, sangat minim sekali bantuan kita untuk yang kebencanaan. Jadi kalau bisa sekitar 5 juta lah dia per paket untuk tahun depan. Itu usulan kita ke TPD. Jadi himbauan kita ke masyarakat berdasarkan juga surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara. Ini kan belakangan ini kan kondisi di Sumatera Utara ada cuaca ekstrim, terutama ada angin, hujan ekstrim. Ya tetaplah hati-hati, dan kalau ada kejadian-kejadian langsung laporkan ke kepala desa juga. Kita udah bikin surat edaran juga untuk siaga. Masalah call center inilah sekarang yang sedang kita perjuangkan. Kita belum punya pusdalop. Pusdalop itu adalah pusat pengaduan kebencanaan semua. Seperti di provinsi dan kabupaten lain, beberapa kabupaten sudah punya. Dan kita rencana membuat satu ruangan khusus untuk pusdalop. Di situ nanti pengaduan-pengaduan langsung kita tangani. Ada nomor tersendiri, ada petugas tersendiri yang standby 24 jam. Jadi menunggu itu terrealisasi, kita sekarang koordinasi dengan camat. Jadi kalau ada kejadian, camat langsung kontak ke kita. Ada ke bidang Darlo, ada ke bidang PK. Jadi kita manfaatkan dulu relasi kita ke koordinasi dengan kecamatan dan desa, menunggu pusdalop kita ini terbentuk. Karena memang anggarannya gak ada, jadi kita minta yang saya bilang tadi, dana-dana CSR untuk membentuk satu unit pusdalop.
0: Selain mencari dukungan CSR, BPBD Toba juga mengusulkan peningkatan nilai bantuan kebencanaan bagi masyarakat terdampak. Saat ini bantuan tersedia sekitar 3 juta rupiah per paket dan diusulkan meningkat menjadi minimal 5 juta rupiah mulai tahun depan. BPBD juga mengusulkan tambahan anggaran uang lelah sebesar 100 juta rupiah karena anggaran sebelumnya telah habis sejak Juni. James melaporkan.
2: Bawaslu Toba bersama pemerintah daerah memperkuat pengawasan partisipatif serta memperluas edukasi politik masyarakat secara berkelanjutan.
3: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Toba terus memperkuat konsolidasi demokrasi dan komunikasi publik guna mendorong pengawasan partisipatif di tengah masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan menjalin koordinasi strategis bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toba. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Tumpal Panjaitan, menyatakan, sinergi ini menjadi sarana penting untuk memperluas jangkauan edukasi politik bagi masyarakat secara berkelanjutan.
4: Koordinasi dengan Dinas Kominfo dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi serta membangun komunikasi publik yang lebih luas kepada masyarakat. Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu Kabupaten Toba untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi, tidak hanya pada saat tahap pemilu dan pemilihan berlangsung, tetapi juga melalui pendidikan politik dan pengawasan partisipatif secara berkelanjutan.
3: Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Toba menilai radio memiliki efektivitas tinggi sebagai media edukasi politik karena karakteristiknya yang dekat dan interaktif bagi seluruh lapisan masyarakat. Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bawaslu Toba, Mantili Hutauruk, mengungkapkan pendekatan dialogis melalui radio dapat mempermudah penyampaian isu-isu kepemiluan yang terkesan rumit.
5: Bawaslu Kabupaten Toba memandang radio sebagai salah satu media yang memiliki peran strategis dalam menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan bahasa yang sederhana dan format dialog yang interaktif, isu-isu kepemiluan kami harapkan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
3: Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dan Dinas Kominfo Kabupaten Toba berharap kesadaran politik serta pengawasan kritis dari masyarakat dapat terus terjaga, tidak hanya menjelang pemilu saja, namun juga dalam kehidupan berdemokrasi sehari-hari. Liana Sution melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Toba mulai menertibkan bangunan yang belum memiliki izin.
0: Pemerintah Kabupaten Toba mulai melakukan penegakan dan pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG. Langkah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus kemarin. Rapat berlangsung di ruang rapat staf ahli bupati dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Wakil Bupati Toba mengatakan pemerintah bersama lintas OPD berupaya menyederhanakan proses pengurusan PBG. Penyederhanaan dilakukan untuk membantu masyarakat, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
6: Pemerintah Kabupaten Toba menyelenggarakan pertemuan atau rapat koordinasi lintas OPD berikut juga dengan instansi vertikal dari BPN dalam hal pembahasan persetujuan bangunan gedung. Nah, jadi semua dari OPD yang terkait dengan tupoksinya dalam pengeluaran persetujuan bangunan gedung ini, baik asisten sedekap, kemudian dinas penanaman modal, pelayanan terpadu, perizinan satu pintu, dinas pekerjaan umum, lingkungan hidup, dinas kebudayaan dan pariwisata, Koperindak, Satpol PP, kantor pertanahan dan bagian hukum, dan dinas pertanian, kita sama-sama berdiskusi untuk bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Toba termotivasi untuk lebih dulu memperoleh persetujuan bangunan gedung atau yang disebut IMB yang dulu sebelum memulai pembangunan. Nah, jadi kita berusaha bagaimana supaya menurut aturan terlalu rumit dalam hal persetujuan bangunan gedung ini. Dan kita sepakat lintas OPD untuk menyederhanakan hal-hal mana yang bisa dikerjakan di dinas ataupun badan, itu akan mereka kerjakan untuk membantu masyarakat kita.
0: Masyarakat dihimbau berkonsultasi dengan dinas perizinan maupun dinas pekerjaan umum dan tata ruang sebelum mendirikan bangunan. Langkah tersebut dilakukan agar pembangunan memenuhi ketentuan tata ruang, lingkungan, serta persyaratan teknis yang berlaku. James melaporkan.
2: Sejak Januari hingga September 2026 ini, Satpol PP Kabupaten Toba melakukan penegakan perda yang didominasi penertiban pedagang kaki lima.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba mencatat telah melaksanakan 56 kegiatan penegakan peraturan daerah sepanjang 2026. Kegiatan tersebut mencakup berbagai bentuk penertiban terutama terhadap pedagang kaki lima di sejumlah wilayah Kabupaten Toba. Kasatpol PP Toba, Tagon MC Hotang mengatakan, seluruh pelaksanaan tugas pedoman dan perda Kabupaten Toba nomor 6 tahun 2024, perda tersebut mengatur tentang perlindungan masyarakat dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Toba. Dalam pelaksanaannya, terdapat 16 fokus ketertiban yang menjadi sasaran penegakan peraturan daerah.
7: Selama tahun 2026 ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba telah melaksanakan banyak kegiatan, ada 56 kegiatan yang telah dilaksanakan, dan tentunya ke depannya akan lebih banyak lagi kegiatan yang kita lakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah di Kabupaten Toba. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Toba memiliki 3 bidang yang menangani penegakan perda, perlindungan masyarakat, dan madam kebakaran. Baru-baru ini kita baru mendapatkan satu madam kebakaran sebagai pengadaan tahun 2026 atas atensi dari Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dalam menambah jumlah armada pemadam kebakaran di Kabupaten Toba. Dan mudah-mudahan armada pemadam kebakaran ini bisa dipergunakan Satuan Polisi Pamong Praja dengan baik dalam rangka melayani masyarakat kita dalam hal pemadam kebakaran.
0: Selain melakukan penertiban, Satpol PP Toba juga membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menjalankan tugasnya. Salah satunya melalui kerjasama dengan cabang Dinas Pendidikan Provinsi dalam mendukung ketertiban di lingkungan pendidikan. Penegakan perda diharap dapat menjaga ketertiban umum sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Toba. James melaporkan.

0: Berlanjut ke peristiwa kebencanaan, ratusan ekor ikan ditemukan mati mendadak di aliran sungai Desa Tambangan Jaya, Kabupaten Mandailing Natal.
1: Warga Desa Tambangan Jaya, Kecamatan Tambangan, Kabupaten Mandailing Natal dibuat geger dengan kematian ratusan ekor ikan jurung yang berukuran kecil, sedang hingga besar di sungai desa mereka. Satu persatu bangkai ikan pun diangkat oleh warga dan dikumpulkan di darat agar bangkainya tidak mencemari sungai yang juga lokasi wisata tersebut. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan guna untuk mencari tahu penyebab kematian ratusan ikan jurung tersebut. Bupati Mandailing Natal Saipullo Nasution mengatakan pihaknya telah mengumpulkan sampel air bangkai ikan untuk dibawa ke laboratorium agar mengetahui secara pasti penyebab kematian ikan jurung tersebut. Selain itu, pemerintah akan membangun bronjong agar debit air menjadi lebih banyak sehingga menciptakan lubu untuk tempat berkembang biak ikan jurung.
2: Nah, tentu secara teknis kita memberikan obat ya, obat untuk pencegahan yang kita mulai tadi pagi sudah dimulai memberikan obat yang kita harapkan bisa mencegah bertambahnya matinya ikan ya. Kemudian tentu secara laboratoris kita juga mengambil sampel ikan termasuk airnya untuk kita periksakan ke laboratorium di Medan supaya kita mendapat secara komprehensif apa penyebab pastinya.
1: Pemerintah berharap agar ikan jurung yang menjadi kekayaan budaya Mandailing ini tidak punah dan lokasi ini kembali menjadi lokasi wisata alam, yaitu melihat ratusan ekor ikan jurung liar dari dekat. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Belasan unit rumah di Kota Padang Sidimpuan terbakar dan menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Kebakaran hebat terjadi di kawasan penduduk di Kelurahan Kantin Kota Padang Sidimpuan pada Jumat 25 September 2026. Diperkirakan belasan unit rumah warga dilalap si jago merah dan seorang penghuni rumah ditemukan tewas. Pengakuan Lurah Kantin Safwan Tanjung kepada awak media menjelaskan, insiden kebakaran itu terjadi begitu cepat hingga merambat ke rumah penduduk lain di saat warga tertidur lelap. Masyarakat setempat pun berjibaku untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan rumah warga semi permanen itu secara manual sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Akibat peristiwa naas itu, kata Safwan, seorang penghuni rumah bernama Rahmat Pulungan berusia 32 tahun ditemukan meninggal dunia karena tidak mampu menyelamatkan diri saat terjadinya kebakaran. Selain menimbulkan korban jiwa, insiden kebakaran juga menimbulkan kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.
3: Kalau perkiraan yang terbakar kurang lebih 13 orang, tapi yang terbakar dia 9 orang, yang dampak terbakar 4 orang.
4: Yang terdampak 4 orang bang ya?
3: 4 orang yang dampak.
4: Terdampak. Tadi ada juga tadi bang yang meninggal dunia bang?
3: Ada.
4: Itu?
3: Atas nama Rahmat Pulungan.
4: Umurnya?
3: 32 tahun
4: bang.
0: Kasus kebakaran maut ini sedang ditangani pihak Polres Padang Sidimpuan, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan korban meninggal dunia kabarnya masih disemayamkan di RSUD Padang Sidimpuan. Demikian Mofdan Jiga melaporkan.

0: Beralih ke berita ekonomi. Lapas kelas 2 Sibolga mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan melalui ragam kegiatan produktif dan berpenghasilan.
1: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Sibolga terus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian bagi para warga binaan. Memasuki tahun pertama pelaksanaannya, berbagai unit kegiatan produktif seperti perkebunan sayur mayur, budidaya hidroponik, produksi tempe, hingga peternakan ayam petelur telah berhasil membuahkan hasil nyata. Program yang memanfaatkan sumber daya manusia dari warga binaan ini dirancang untuk memberikan keterampilan praktis yang bernilai ekonomis. Kepala Lapas Kelas 2 Sibolga Tri Purnomo menyampaikan bahwa seluruh hasil dari program pembinaan tersebut sudah dapat dirasakan langsung dampaknya oleh para warga binaan. Ia menambahkan pembekalan keterampilan ini bertujuan untuk modal sosial dan ekonomi bagi warga binaan ketika kembali ke masyarakat kelak. Tidak hanya dikonsumsi untuk kebutuhan internal, hasil dari produksi pembinaan mandiri ini juga telah memiliki skema pemasaran yang jelas.
2: Ya, jadi untuk program-program kita, yang pertama kita ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan kita punya kebun pisang, kemudian terong, ada timun, ada hidroponik. Kemudian untuk UMKM kita punya sambal teri Medan, ada sambal cumi juga, dan abon ikan. Kemudian di sini kita lagi coba juga untuk membuat kolam. Jadi kita mau ternak ikan lele. Dan dari hasil program-program itu,
3: peternakan ada juga tadi ya?
2: Peternakan ada, ayam petelur, kemudian ada pembuatan tempe juga. Nah, dari program-program tersebut untuk warga binaan sesuai dengan aturan yang ada, mereka akan mendapatkan premi juga. Itu sebesar 10% dari pendapatan.
1: Sebagian besar produk memang disalurkan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan dapur Lapas Sibolga, namun keberhasilan penjualan produk tersebut juga memberikan insentif finansial langsung kepada para pekerja. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Kementerian UMKM meluncurkan integrasi landing page untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha memasarkan produk lewat aplikasi marketplace. Kementerian UMKM RI melakukan kegiatan pendampingan teknis perlindungan dan pemulihan UMKM terdampak bencana Sumatera di Klinik UMKM Bangkit Sumut 1 Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tapoltinga Tapteng di Pandan pada Rabu 23 September 2026. Dalam program nasional ini, Kementerian UMKM menggandeng salah satu marketplace ternama, yaitu Shopee Indonesia. Tercatat ada sebanyak 60 pelaku UMKM Tapteng yang terdampak bencana mendapatkan pelatihan dari kolaborasi Kementerian UMKM dan marketplace Shopee. Melalui program ini, pemerintah pusat seolah menegaskan komitmennya untuk memfasilitasi pengusaha mikro dari tingkat akar rumput sehingga dapat bersaing secara mandiri dengan menggunakan platform digital. Deputi Usaha Mikro membidangi pemasaran dan digitalisasi usaha mikro Kementerian UMKM RI, Andri, menjelaskan kolaborasi program digital ini sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Tapteng. Program ini difokuskan untuk memberikan penanganan konkret bagi pelaku usaha yang kehilangan fisik warung atau tempat usaha akibat bencana. Untuk mendukung program ini, kata Andri, Kementerian UMKM juga meluncurkan integrasi landing page atau membuka halaman web khusus di aplikasi Shopee Indonesia. Pelaku UMKM Tapteng akan diberi kemudahan fasilitas toko online hingga materi literasi digital aplikatif untuk memasarkan produknya.
4: Shopee hari ini kita mendatangkan Shopee dari Jakarta. Harapan semua UMKM hari ini berjumlah lebih kurang 60 UMKM bisa masuk ke marketplace Shopee. Tapi dengan harapan para UMKM juga semangat, karena kalau mengharapkan pemasaran di sekitar lokal sini, daya beli masyarakat pun berkurang kan. Dengan melalui platform ini mungkin jual keripik dia produksi keripik di sini. Mungkin keripik ini bisa ke Aceh, bisa di ujung Pulau Sumatera, Pulau Timur sana, produknya bisa dipasarkan, Pak. Itulah salah satu tujuan kita ya. Ini terus bangkit, Pak. Tidak harus, makanya itu khusus. Khusus yang UKM terdampak, dia nggak harus memenuhi standar yang biasa dilakukan para UMKM yang lain, Pak. Ini ada perlakuan khusus, walaupun produknya ini kemasannya nggak memadai lah, tapi masih bisa masuk ke marketplace, Pak.
0: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis mengapresiasi program inisiasi Kementerian UMKM RI tersebut dan berharap ke depannya pengusaha yang terdampak bencana di Tapting kembali bangkit sekaligus dapat memperbaiki ekonomi mereka. Ditambahkan Erman, sebagai bentuk dukungan untuk program nasional ini, Pemkab Tapting juga menyediakan klinik UMKM diproyeksikan sebagai pusat konsultasi dan pendampingan dalam soal pembiayaan, tata kelola produksi, dan perluasan akses pasar digital. Demikian Mufdan Ciga melaporkan. Data penerima bantuan Presiden Banpers UMKM masih diproses dan kementerian menyebut pendataan masih berlanjut hingga tahun 2028. Kementerian UMKM RI memastikan sekitar 2.000 lebih data penerima bantuan Presiden Banpres UMKM tahun 2026 telah masuk ke dalam aplikasi sistem. Setelah itu, Kementerian UMKM akan melakukan verifikasi dan validasi melalui kolaborasi dengan pihak terkait lain, diantaranya Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan OJK. Jabatan Fungsional Kewirausahaan Ahli Muda Kementerian UMKM RI, Andri, menyebut pelaku UMKM Tapting terdampak bencana akan menerima banpres senilai 3 juta rupiah per UMKM. Namun sebelum itu, pelaku UMKM harus memenuhi syarat, diantaranya tidak sedang dalam pinjaman bantuan KUR, serta tidak berprofesi sebagai TNI Polri atau ASN pemerintah.
4: Udah, kemarin itu lebih kurang 2.000 udah di-upload melalui sistemnya. Jadi dari situ nanti di-cleansing lagi. Apakah semua 2.000 data itu clear semua? Karena kata saya bilang tadi kan, mana kita nggak tahu data itu data bersih apa gimana. Ternyata kalau seandainya dari 2.000 itu cuma 1.000 misalnya, ternyata 1.000 lagi itu dia dapat KUR, ASN TNI Polri, mungkin datanya tertolak, Pak. Tapi data yang 2.000 kan masing-masing kabupaten kota sudah ada kuotanya, Pak. 2006 ini kuotanya itu sekitar 2.000 lebih. Sudah disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Tamuli Tengah.
0: Mengenai protes warga Tapting yang tidak terdata sebagai calon penerima Banpres UMKM di tahun ini, Andri mengaku pendataan masih tetap berlanjut hingga tahun 2028. Andri berharap Pemkab Tapting dapat mengakomodir seluruh data penerima Banpres UMKM di daerahnya, termasuk dalam penyampaian informasi secara berjenjang dan transparan.
4: Kalau mereka di tahap di 2006 ini tidak dapat, nanti mungkin 2007. Karena program pemulihan bencana ini sampai dengan tahun 2008. Makanya saya bilang, jangan berkecil hati dulu para UMKM yang tidak dapat di tahun ini mungkin 2007 atau 2008. Dengan harapan semua UMKM terdampak bisa kita mendapatkan banpres semuanya.
0: Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Tapting Erman Sahrin Lubis juga mengklaim informasi mengenai proses pendataan penerima banpres UMKM sudah tersampaikan hingga ke tingkat kelurahan. Kendati Erman juga memastikan ke depannya penyampaian informasi juga pendataan akan lebih dimaksimalkan selama calon penerima dianggap memenuhi syarat. Demikian Mufdan Ciga melaporkan.

0: Berikutnya, berita hukum dan kriminal. Seorang nelayan di Pinang Sori ditangkap polisi setelah ditemukan 6 paket narkoba jenis sabu.
1: Polres Tapol Tengah mengamankan seorang pria berinisial AS 38 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan. AS ditangkap di lingkungan 6, Kelurahan Pinang Sori, Kecamatan Pinang Sori pada Kamis, 17 September 2026 sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, dalam penindakan tersebut petugas menemukan 6 paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto mencapai 1,26 gram.
2: Penangkapan dilakukan setelah menerima informasi dari masyarakat. Tim opsional yang dipimpin Ibda Kasmin Nadia kemudian melakukan penyelidikan dan mengamankan AS di lokasi. Dari penggeledahan badan, petugas menemukan 5 paket sabu yang dibungkus plastik klip bening dari paket tersangka. Penggeledahan dilanjutkan ke rumah tersangka dan ditemukan 1 paket sabu tambahan serta 3 plastik klip kosong. Dari hasil penindakan, polisi mengamankan total 6 paket sabu dengan berat bruto 1,26 gram.
1: Seluruh barang bukti dan tersangka kini berada di Mapolres Tapol Tengah untuk menjalani pemeriksaan. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 hingga 20 tahun. James melaporkan.
0: Polisi mengungkap kasus pencurian sejumlah alat kesehatan milik RSUD Pandan bernilai miliaran rupiah.
1: Polsek Pandan mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan spesialis peralatan medis. Kasus yang masuk dalam operasi Sikat Toba 2026 tersebut mengamankan tersangka utama berinisial YHT alias Dedek 26 tahun. Tersangka merupakan warga Kecamatan Pandan, Tapol Tengah. Kasih Humas Polres Tapteng Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, aksi pencurian diduga berlangsung sejak 27 Mei hingga 23 Juni 2026 di bangunan lama RSUD Pandan. Akibat pencurian tersebut, pihak rumah sakit mengalami kerugian material yang ditaksir mencapai 1,17 miliar rupiah.
2: Tersangka berhasil diidentifikasi setelah tim Inavis melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan kami kemudian menemukan sidik jari yang mengarah kepada YHT alias Dedek pada 15 Juli 2026. Tersangka akhirnya diringkus unit reskrim Polsek Pandan di kawasan Jalan Padang Sidimpuan, Kelurahan Pandan, tanggal 16 September 2026. Dalam pemeriksaan, YHT mengakui mengambil berbagai komponen alat kesehatan dan menjualnya kepada penampung barang bekas. Tim kami juga mengamankan seorang penadah berinisial DK, 44 tahun, serta sejumlah barang bukti hasil pencurian.
1: Akibat pencurian tersebut, 3 ruangan terdampak, yaitu ruang ICU lama, ruang CT scan, dan ruang radiologi. Saat ini tersangka YHT telah ditahan di Polres Tapol Tengah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Ketahuan memiliki 3 paket narkoba jenis sabu, seorang petani di Desa Anggoli diringkus polisi.
1: Seorang pria yang diduga menjadi pengedar narkotika jenis sabu berinisial ST alias Bandit, 51 tahun diamankan polisi di kediamannya di Dusun 2 Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun. Penangkapan dilakukan pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat setelah polisi menerima laporan masyarakat. Kasih Humas Polres Tapting Ibtu Anto Patarlimu menjelaskan, warga sebelumnya resah dengan dugaan maraknya transaksi narkotika di wilayah tempat tinggal tersangka. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 3 paket sabu serta sejumlah peralatan yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika.
2: Penangkapan dilakukan setelah pihaknya menerima informasi dari masyarakat. Opsional Satres Narkoba kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Dusun 2, Desa Anggoli. Saat dilakukan penggerebekan, tersangka ST alias Bandit, umur 51 tahun, diamankan tanpa perlawanan. Dan petugas menemukan 3 paket sabu dengan berat bruto 1,36 gram. Personil juga menyita 12 plastik klip kosong, timbangan digital, sendok sabu dari pipet plastik, kotak merah, dan telepon seluler. Tersangka bersama seluruh barang bukti kini diamankan di Mapolres Tapol Tengah untuk proses hukum dan pengembangan jaringan.
1: Dijelaskan Ibtu Anto, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengembangkan kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan narkotika. Atas dugaan perbuatannya, ST dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, terancam hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. James melaporkan.

0: Polres Padang Silimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus oknum polisi aniaya kakek berusia 79 tahun. Satreskrim Polres Padang Silimpuan melakukan prarekonstruksi terkait dugaan kasus penganiayaan dialami seorang kakek berusia 79 tahun di Kelurahan Silandit, Kecamatan Padang Silimpuan Selatan. Saat dilaksanakan prarekonstruksi, polisi menghadirkan sekaligus meminta penjelasan dari kedua belah pihak, baik yang pelapor maupun terlapor. Kapolres Padang Silimpuan AKBP Noval Nanusa Gegodeski menjelaskan kegiatan prarekonstruksi perlu dilakukan sebagai upaya penyelidikan untuk menggambarkan fakta hukum yang terjadi dalam dugaan kasus penganiayaan Jonathan Siregar, kakek berusia 79 tahun yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial WAP yang bertugas di Polres Mandailing Natal pada akhir Agustus 2026 lalu. Menurut Kapolres, hasil dari prarekonstruksi dan sejumlah barang bukti akan menjadi bahan polisi untuk dilakukan mekanisme gelar perkara.
1: Ya, telah sama-sama kita saksikan, Polres Padang Silimpuan khususnya Satreskrim telah melakukan salah satu bentuk upaya penyelidikan ya, dengan mengedepankan aspek-aspek scientific crime investigation ya, sesuai dengan SOP dan prosedur kita untuk melihat, menggambarkan fakta-fakta yang terjadi. Kemudian dari hasil pelaksanaan rekonstruksi tadi sudah didapatkan baik dari versi terlapor maupun versi pelapor ada 29 dan 30 adegan yang kita ambil. Kemudian juga nanti hasil dari prarekonstruksi ini akan kita laksanakan mekanisme gelar perkara. Kemudian berdasarkan bukti-bukti yang ada, petunjuk-petunjuk yang ada, bukti surat yang ada, maupun tadi hasil dari rekonstruksi, kita akan melaksanakan gelar perkara. Kemudian nanti setelah itu kita akan mendapatkan kesimpulan, ya, kesimpulan terkait dengan bagaimana kejadian ini bisa terjadi, dan juga yang paling penting adalah fakta-fakta hukum yang terjadi, yang bisa kita ambil, sehingga nanti kita akan ambil kesimpulan, dan juga nanti hasil kesimpulannya akan kita informasikan kembali kepada rekan-rekan media.
0: Di kesempatan itu, Kapolres juga mengingatkan seluruh masyarakat Padang Silimpuan agar tidak mudah terhasut dan sekaligus beropini akibat informasi yang simpang siur tanpa mengetahui fakta hukum yang sebenarnya. Kemudian, Kapolres juga memastikan pihaknya akan lebih profesional dalam mengusut dugaan kasus ini tanpa memandang status dari pelapor maupun terlapor. Demikian Mofdan Jiga melaporkan. Satres Narkoba Polres Tapal Tengah menangkap seorang pria di Desa Anggoli atas kepemilikan puluhan gram narkoba jenis sabu.
2: Polres Tapal Tengah kembali menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial SH alias Pak Kembar, 40 tahun ditangkap di rumahnya di Dusun 3 Desa Anggoli. Penangkapan berlangsung pada Selasa 22 September 2026 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Siwabangun, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kasihumas Polres Apteng Ibtu Anto Patarnimu menjelaskan, timnya menyita narkotika jenis sabu dengan total berat 25,85 gram. Petugas juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka.
3: Tim Satres Narkoba menyita narkotika jenis sabu dengan total berat bruto mencapai 25,85 gram. Kemudian juga menemukan timbangan digital dan buku bon yang diduga berisi catatan transaksi penjualan sabu milik tersangka. Dari penggeledahan, petugas kami juga menemukan 6 paket sedang dan 8 paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening. Lalu menyita 24 plastik klip kosong, timbangan digital, uang tunai Rp610.000, serta satu telepon seluler. Selain itu, ditemukan buku bon yang berisi catatan transaksi penjualan sabu yang diduga milik tersangka SH alias Pak Kembar, 40 tahun.
2: Seluruh barang bukti ditemukan petugas dalam sejumlah tempat penyimpanan di rumah tersangka, termasuk dompet, balutan kain, tisu, dan kardus besar. Polisi kemudian membawa SH beserta seluruh barang bukti ke Mapolres Tapal Tengah untuk menjalani proses penyelidikan. Tersangka SH alias Pak Kembar kini dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna menjalani proses hukum lebih lanjut. James melaporkan.
0: Demikian, Buletin Berita Daerah Sepekan pada minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar buletin berita sepekan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Tapanuli Tengah menyerahkan bantuan 3 unit bus sekolah untuk anak korban bencana. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Ferdian mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.

0: dari ini, Parjo.
1: Ya baik, pendengar dimanapun berada, semoga terhibur dengan sajian lagu yang hadir setelah menyampaikan buletin berita sepekan untuk pagi hari ini. Jangan masih waktu pukul 7 nantinya kita akan ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman.
2: Total hari ini kita telah menemukan atau berhasil mengevakuasi 11 korban.
0: Sari berita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026, saya Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.